0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang bergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: bangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan,

0: makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini pendengar. Untuk edisi hari ini di agenda Kamis 28 Mei 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang setia menemani Anda di perjalanan Kediri pagi hingga Kediri siang ini yang sudah saya buka sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di agenda hari ini, yaitu memasuki segmen Kediri siang ini yang akan menghadirkan dan juga yang akan kita awali dengan hadirnya program Ruang Publik dengan tema Kita Indonesia untuk edisi spesial hari Kamis di siang hari ini. Kita akan mengusung topik yang akan menjadi tema pembahasan di siang hari ini pendengar, yaitu mengenai ragam tradisi Idul Adha di Indonesia yang syarat nilai-nilai kebersamaan. Ini akan menjadi tema kita di Ruang Publik hari ini. Sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saya tentunya menyapa Anda kembali dimanapun Anda berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau pada siang hari ini. Saya tetap berharap Anda dalam keadaan sehat semuanya, jasmani, rohani, jiwa raga, lahir dan batin. Dan untuk umat muslim di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Kediri, baik itu di kabupaten maupun kota Kediri ataupun dimanapun wilayah Kediri Raya berada, ya, dimana saat ini Anda dapat mendengarkan perjalanan Kediri siang ini.

Di segmen Ruang Publik, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan menjadikan satu momentum yang membawa banyak keberkahan untuk kita semuanya di momentum Idul Adha di tahun ini 2026. Terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

dan ada cinta ya dari Rosa dan juga Ariel Noah yang sudah mengantarkan kita di menit 23 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan masih mengiringi perjalanan kita di Kediri siang ini memasuki segmen ruang publik dengan tema kita Indonesia. Mengusung topik yang kita bahas di siang hari ini pendengar mengenai ragam tradisi Idul Adha di Indonesia yang syarat nilai kebersamaan. Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban seperti yang kita ketahui, tetapi juga tentang tradisi, kebersamaan, serta nilai budaya yang selalu dilestarikan ke setiap generasi. Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi masing-masing dalam perayaan lebaran kurban. Keberagaman tradisi tersebut ini sudah menjadi kekhasan yang berlangsung lama dan turun-temurun tentunya. Dan pendengar, dari sekian rangkaian tradisi perayaan Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia yang mencerminkan kita Indonesia, salah satunya ada di Pulau Dewata, Bali. Jadi ada salah satu tradisi yaitu ngejot ya. Ngejot yang berasal dari bahasa Bali yang artinya adalah memberi. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan ke tetangga-tetangga yang bertujuan mempererat hubungan sosial. Tradisi ini menjadi bukti nyata toleransi antar umat beragama di Bali juga sangat berlangsung kondusif. Kemudian setelah di Bali pendengar kita coba melihat tradisi di Aceh. Salah satunya ada tradisi meugang. Jadi tradisi meugang ini adalah tradisi menyembelih, memasak dan menyantap daging sapi atau kerbau bersama para kerabat, para keluarga, khususnya dengan anak-anak yatim piatu. Tradisi masyarakat Aceh tersebut mendengar ini bisa dilakukan 3 kali dalam setahun ya. Seperti sehari sebelum puasa Ramadan, sehari sebelum Idul Fitri, dan sehari sebelum Idul Adha. Megang sudah ada sejak masa Kesultanan Iskandar Muda dan tradisi ini menjadi wujud syukur serta sarana mempererat silaturahmi. Luar biasa mendengar ya ini tradisi asal Aceh megang ini tidak hanya menunggu momen Idul Adha saja tetapi bisa dilakukan setahun dalam 3 kali dalam setahun begitu ya. Ini di sebelum puasa Ramadan, kemudian sehari setelah Idul Fitri di hari pertama selesai, kemudian yang terakhir adalah sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian pendengar kita berjalan menuju ke Semarang ya. Kita lihat tradisi apakah yang ada di sana di Semarang. Salah satunya ternyata ada salah satu tradisi Semarang yang bernama apitan. Jadi apitan ini merupakan ritual sedekah bumi pada apit atau Zulkaidah. Tradisi ini, tradisi apitan ini menjadi simbol wujud syukur atas hasil panen dan menjadi doa tolak bala untuk keselamatan desa. Dan apitan dilakukan dengan cara kirap pendengar atau arak-arakan tumpeng, tumpeng gunungan khususnya ya. Ini hasil bumi yang kemudian didoakan secara bersama-sama. Jadi itu ritualnya adalah diarak, ada makanan dengan jumlah yang cukup banyak, khususnya ini dibuat tumpeng gunungan ya. Jadi tumpeng yang ukurannya tinggi begitu, yang akrab disapa dengan tumpeng gunungan. Dan semua hasil bumi dipajang di sana, kemudian diarak ya keliling kampung untuk didoakan secara bersama-sama. Ternyata masih ada tradisi ini di Semarang manakala Idul Adha tiba. Dan kemudian berikutnya adalah kita coba bergeser menuju ke Surakarta. Di Surakarta ini ada salah satu tradisi yang juga patut dilestarikan sampai saat ini yaitu gamelan sekaten Surakarta. Berbicara tentang gamelan sekaten Surakarta pendengar, sebenarnya tidak hanya dibunyikan saat perayaan Idul Adha saja, tetapi juga menjelang Idul Fitri dan juga menjelang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bedanya saat perayaan Idul Adha, gamelan ini dimainkan setelah sholat Id. Nah, ini jadi perayaan Idul Adha ini memiliki perbedaan tersendiri di mana gamelannya ini baru ditabuh atau dimainkan setelah sholat Idul Adha selesai. Tradisi memainkan gamelan sekaten menjadi wujud rasa syukur dan syiar Islam. Tradisi ini menggabungkan budaya Jawa dan ajaran agama dengan menyembunyikan 2 set gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari di halaman Masjid Agung Surakarta.
Kita akan lanjutkan perjalanan Kediri siang dengan hadirnya Ruang Publik, masih dengan tema Kita Indonesia yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di ruang publik dengan tema ragam tradisi Idul Adha di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan. Kita bergeser menuju ke Semarang, pendengar.

gunungan hasil bumi yang didoakan secara bersama-sama. Kemudian di Surakarta ini juga ada satu tradisi yang mungkin sudah sangat akrab begitu ya, karena ini sudah turun-temurun dan sudah sangat lama digelar setiap Idul Adha, Idul Fitri juga, yaitu sekaten pendengar. Gamelan sekaten di Surakarta sebenarnya tidak hanya dibunyikan saat perayaan Idul Adha, tetapi juga menjelang Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya saat perayaan Idul Adha, gamelan dimainkan setelah sholat Id. Tradisi memainkan gamelan sekaten ini menjadi wujud rasa syukur dan syiar Islam. Tradisi ini menggabungkan budaya Jawa dan juga ajaran agama dengan menyembunyikan dua set gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari di halaman Masjid Agung Surakarta. Kemudian kita bergeser menuju ke Yogyakarta, ada salah satu tradisi yang juga unik, yakni gerbek gunungan. Jadi gerbek gunungan ini adalah arak-arakan gunungan hasil bumi seperti sayur, kemudian buah-buahan, hingga jajanan yang disimbolkan sebagai sedekah raja atau sultan setiap 10 Zulhijjah. Arak-arakan hasil bumi pendengar ini akan diperebutkan masyarakat setelah didoakan terlebih dahulu oleh kiai penghulu keraton. Kemudian ada tradisi unik lain dari Pasuruan Jawa Timur. Nah ini iya, jadi ada tradisi dari Pasuruan Jawa Timur yang diberikan nama unik memang, yakni manten sapi. Jadi tradisi manten sapi ini dilakukan sehari sebelum Idul Adha berlangsung oleh masyarakat di Pasuruan Jawa Timur sana, dengan prosesi memandikan, kemudian menghisap, menghias sapi kurban layaknya pengantin atau manten. Kemudian tradisi ini adalah wujud penghormatan pada hewan kurban serta menjaga warisan budaya lokal. Jadi sebelum hewan-hewan ini dikurbankan atau disembelih, ini mereka sudah melewati salah satu ritual terlebih dahulu, yaitu manten sapi ya, yang diarak keliling kampung sebelum akhirnya didoakan secara bersama-sama dan dilakukan penyembelihan hewan kurban. Kemudian ada lagi salah satu tradisi unik mendengar, yaitu toron yang berarti turun atau kembali, dan nyalasi ini merupakan istilah untuk ziarah kubur, yang keduanya merupakan tradisi yang dilakukan menjelang Idul Adha. Toron juga diartikan sebagai tradisi mudik yang puncak arusnya sebagai satu atau dua hari menjelang Idul Adha, yang bertujuan untuk menghormati orang tua, berziarah ke makam leluhur, dan melaksanakan kurban bersama keluarga besar tercinta. Baik, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri siang ini pendengar, masih dalam segmen Ruang Publik yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Kediri siang hari ini.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali lagi di ruang publik dengan tema kita Indonesia yang masih membersamai Anda di perjalanan Kediri siang ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Kamis 28 Mei 2026. Kita beranjak ke Banyuwangi, Jawa Timur ya, yang memiliki tradisi Idul Adha sebagai simbol nilai-nilai kebersamaan yang masih lestari di Nusantara kita. Ada tradisi Mepe Kasur, ini di Banyuwangi pendengar. Mepe Kasur adalah tradisi untuk masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, yang selalu dilakukan setiap 1 Zulhijjah. Masyarakat suku Osing secara serentak ini menjemur kasur, dan di tanggal tersebut ini kegiatan Mepe Kasur atau menjemur kasur dilakukan serentak secara bersama-sama oleh seluruh warga suku Osing. Tradisi Mepe Kasur sudah ada sejak turun-temurun, dan ini merupakan bagian dari bersih desa atau ritual tolak bala untuk membuang penyakit ya, serta menjaga keharmonisan rumah tangga warga suku Osing. Kemudian tidak hanya di Banyuwangi, Jawa Timur pendengar, kita bergeser agak jauh ya. Ini di Goa, tepatnya ada tradisi acara Kalompoang. Jadi acara Kalompoang ini adalah nama tradisi yang ada di Goa, Sulawesi Selatan, yang merupakan tradisi sakral yang dilakukan setiap tahun, yang dilakukan di Museum Balalompoa. Tradisi ini adalah ritual pembersihan diri dan juga benda-benda keramat atau pusaka kerajaan Goa. Puncak dari tradisi ini adalah pencucian benda pusaka dengan air suci dan penimbangan saloka atau mahkota emas dengan berat 1768 gram berlapis berlian. Jika timbangannya bertambah, dipercaya akan membawa kemakmuran, namun jika berkurang, maka diyakini akan membawa pertanda buruk. Wah, ini ya satu tradisi unik juga yang ada di Goa. Kemudian kita bergeser ke Maluku Tengah pendengar, ada tradisi Kaul Negeri dan Abdau. Kaul Negeri dan Abdau ini berasal dari negeri Tulehu, Maluku Tengah. Tradisi ini adalah arak-arakan 3 ekor kambing oleh pemuka adat dan pemuka agama sesudah melaksanakan sholat id dari rumah imam, mengelilingi kampung, dan terakhir menuju ke Masjid Jami Nurul Islam Tulehu. Kambing-kambing tersebut kemudian disembelih, dan tradisi ini menjadi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan perwujudan kebersamaan masyarakat. Pendengar, kini tuntas sudah kebersamaan kita ya di segmen Ruang Publik dengan tema Kita Indonesia yang menghadirkan topik menarik hari ini, yaitu ragam tradisi unik Idul Adha di Indonesia yang syarat nilai-nilai kebersamaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan saat lagi pendengar, kita akan kembali lagi bergabung dengan programa 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga Pro 3 yang akan meng-highlight informasi-informasi terkini dan teraktual seputar olahraga baik dalam maupun luar negeri yang akan tersaji di dinamika olahraga disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan perjalanan Kediri siang ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda dengan hadirnya program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai Anda di perjalanan Kediri siang ini hingga Kediri sore ini untuk edisi spesial hari Kamis, masih dalam balutan nuansa Idul Adha 2026 ya, di agenda 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kesetiaan Anda mengawal perjalanan Kediri pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga saat ini di perjalanan Kediri siang ini bersama saya Willy Anugrah, dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dimanapun berada. Selamat berlibur yang pasti, mudah-mudahan hari kita berkualitas, dan bagi umat muslim di seluruh Nusantara tercinta khususnya yang ada di Kediri, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perez menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke 51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lurdiansyah, 3 RRI, terus mengundang.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada bawah fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya,

0: kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: When you play a 3.5 hour match and play.
3: Ketika memainkan pertandingan 3.5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
4: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
5: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
4: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya Magdalene pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sovo Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka melakukan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranay HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.

0: coba, udah coba juga caranya dan bisa juga pulangnya ke kamar dulu. Ketika 11.10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang namanya itu pasti akan lebih sulit.
1: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
2: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulus, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
1: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Alwi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Povlov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus mengukui keunggulan asal Tiongkok, Wu Shengshu Tanning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak kedua besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfunda, pendengar ya, melanjutkan estafet dari rekan saya William Nugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini dan juga Kediri siang ini. Saya akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya di siang hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang sedang beristirahat ya, sedang menikmati hewan kurban mungkin ya, yang sudah dipotong juga dibagi-bagikan ya, sedang diolah jadi sate dan sebagainya gitu ya. Selamat menikmati ya, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, karena kan juga sekarang masih dalam tanggal merah gitu ya, cuti bersama Hari Raya Idul Adha gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan ataupun liburan yang berkualitas ya bagi pendengar semuanya bersama dengan keluarga di rumah. Kita mau masuk penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Blitar, di mana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah membawa kebahagiaan tersendiri bagi para penyadap getah pinus di Desa Semen, Kecamatan Kandusari, Kabupaten Blitar. Sebagai bentuk kepedulian sosial, perhutani KPH Blitar menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat sekitar hutan. Bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL berupa satu ekor kambing ya, kurban ya, tersebut diserahkan langsung administrator sekaligus kepala KPH Blitar, Beni Mukti. Bantuan diterima oleh Haryanto, perwakilan warga yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap getah pinus ya. Bagi perhutani sendiri, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dengan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Dia pun juga menambahkan bantuan tersebut juga membawa pesan penting tentang pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan sosial, masyarakat sekitar hutan diharapkan semakin memiliki rasa memiliki terhadap kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan.
3: Toko ini kamu yang urus ya?
4: Kamu serius sayang?
3: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua.

bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar ya, kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, yang mana terdapat informasi seputar kehilangan barang ya, yang mana barang tersebut adalah barang-barang dan juga surat-surat penting ya, dengan atas nama Bapak Sudono dengan nomor NIK yaitu 35021716066002. Mana bertempat tanggal lahir di Ponorogo 16 Juni tahun 1960 yang beragama Islam dan juga berstatus sebagai karyawan swasta dengan beralamatkan di Perumda Blok M43 RT 6 RW 1 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Di mana barang-barang dan juga surat-surat penting tersebut berupa satu buah STNK roda 2 dengan nomor rangka yaitu MH1JB811 3A K514574 maksud kami ya, dengan nomor mesin itu JB81E1509784 dengan nomor polisi AE4711WW atas nama Sudono yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto 113A RT3 RW3 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan juga sebuah satu buah EKTP dengan nomor NIK 35021716066002 atas nama Sudono, satu buah ATM Bank BNI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 18204747998 dan juga satu buah ATM Bank BRI ya Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 00700102283853 dan terakhir satu buah kartu KIS ya atau Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 00015413764415 dengan atas nama Sudono, yang mana diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 6 pagi, di mana diperkirakan jatuh di sekitaran Pasar Pemenang Pare Kabupaten Kediri dan sudah dilakukan pencariannya namun tidak diketemukannya. Dengan semua jika mendapati barang-barang tersebut ya, bisa langsung mendatangi RRI Kediri ya, ataupun bisa menghubungi kami di 0354 310 1108 ataupun di 0812 3460 0289 dan juga 0857 2535 2550.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya dengan hadirnya informasi seputar kehilangan barang ya. Menutup perjumpaan kita dalam menyajikan musik dan informasi, mana saat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menyajikan Sekoci Senandung Keroncong juga Campur Sari, yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu Keroncong juga Campur Sari, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811341116. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

100,2 FM RRI Pro, satu gerir kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arul Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian sekoci, senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur online 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541 116.

0: Sudah ada masuk di telepon seluler kita, sapa dulu. Halo, selamat siang. Sekoci.
1: Selamat siang.
0: Sekoci.
1: Sekoci.
0: Senandung Keroncong.
1: Senandung Keroncong.
0: Campur Sari.
1: Campur Sari.
0: Ingge, dengan siapa ini di mana?
1: Dengan saya, Pak Bas.
0: Siapa ini?
1: Mas Aril ya, ini.
0: Siapa noh?
1: Bentar, Mas Aril. Oh iya, bentar. Mas Aril kok lupa.
0: Walah, Pak Setioko. Peh, iki lak male dadi nyamar-nyamar iki gimana nih, aku lak bingung iki. Pak Setioko, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, siap. Yuk, sampun dahar, Pak, kemarin. Ah, ayo. Gak mau kalah aku saiki. Aku wis dibujuki iki.
1: Makan ya sudah, makan dah kemarin.
0: Makan dah kemarin. Mandinya sudah.
1: Masih rahasia, Mas ya. Jangan dikasih tahu.
0: Oke, okay. Oh, pinter. Bahaya nih. Ayo, Pak Sioko, lagunya apa, Pak Sioko?
1: Lagu nih kayak apa jenenge?
0: Napa?
1: Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan. Oke, okay, ya, siap. Salamnya.
1: Salam, aku betul ya kemauan.
0: Inge,
1: siap. Sedang mau dilanjut.
0: Inge, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Setioko ada Bapak Bani. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Sugeng siang,
0: Sekoci.
2: Keroncong
0: campur Sari. Bapak Bani, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan
2: Mas Ali juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Pangestune, insya Allah. Siap. Bapak Bani mau request apa nih, Bapak Bani?
2: Nuwun ke Taman Asmoro saking NK Om Aditama.
0: Om Aditama.
2: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya monggo.
2: Oke. Salam ibu-ibu Mawan rumiyin ya.
0: Oke.
2: Ibu Eti, Mawawanda, Bu Utri, Bu Rini, Bu Sita, Bu Nindrani, Mbak Dewi, Mbak Pina.
0: Oke.
2: Dan
0: sedonyo mawon.

Pak Mariono di Karangwarung Tulung Agung ya, sekoci senandung keroncong juga campur sari ya. Dari Pak Mariono di Karangwarung Tulung Agung tadi putarkan lagu keroncong Jangan Salahkan Siapa dari Nurul Mahendra. Salamnya untuk Bu Sita, Bu Etik, Yang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, semua pendengar Pro 1 RRI Kediri ya. Sama dengan Kak Ariel Fonda, sama petugas, berikan kesehatan, kebahagiaan dan juga lancar.

Oke, ada lagi mau masuk ya, monggo yuk. Kalau nggak ada kita putarkan dulu ya, request Anda pendengar semuanya. Nanti di segmen kedua monggo ya yang mau masuk lagi ya, jangan lupa santikan, insya Allah saya bacakan dan juga tak putarkan ya. Ya, tenang aja ya, tetap tak putarkan ya. Kalau misalkan memang tidak terputarkan, memang banyak itu karena rame ya, ngapunten ge. Oke deh, yuk kita putarkan dulu di kesan dipendengar semua. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ruang Rindu sampai ya, sampai salah saya. Sekoci, salam nunggu lanjang juga, campur sari.

Sudah saya hadirkan tadi ada kesan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi. Sudah ada yang masuk dari Pak Tarji di Centong Langan Harjo Pulemahan ya. Sekoci senandung keroncong juga campur sari. Pada dereknya

Oke, baik, kalau nggak ada lagi ya, kita langsung saja putarkan. Dan juga ada playlist yang sudah saya siapkan untuk menemani siang hari Anda ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci, Senandung Keroncong, juga Campur Sari.

Dengan tuntutan sudah bersama kita dan menyajikan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Terima kasih atas tensinya sudah menamakan edisi siang hari ini. Ada Pak Setioko, ada Bu Kobani, Pak Marion, dan terakhir ada Pak Tarji di Centang Mangan Harjo Permando, dan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam menyajikan lintas Kediri siang ini ya. Lalu dilanjutkan kan ada rendang ya, sedap gurih menak pol, sampai dengan tim merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitar.
1: Selamat siang mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang pertama mendengar, momentum Idul Adha Pemkab Kediri ajak masyarakat perkuat kepedulian antar sesama. Anu Gusuma memberikan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hani Ditohi mohon Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat pelayanan dasar bagi kelompok rentan kebutuhan, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama, dan yang kedua bagi jamaah kita yang sempat ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan, ini harapkan kita bersama dan hasilnya makro. Kemudian yang ketiga bagi panitia kurban, ini masih berkesan melaksanakan sesuai syariat dan rukun agama. Tentu mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
2: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
4: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari, yang satu dari Mas Bud, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Kofifah, Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
2: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kesadaran berkurban meningkat. Masjid Al-Ikhlas ngadiluih sembelih 13 sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Heri Santo menginformasikan selengkapnya.
5: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
6: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin dia tidak sampai sejumlah ini.
5: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan, pendistribusian atau pentasarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
7: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya. T14 ini gaji lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK. Tambah PAUD dan TK. Kemudian ke KUA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti panti asuhan, kemudian dari SLG, Pandat sama Nadim W. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
5: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, pendengar, Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jombang rayakan Idul Adha lewat program Celengan Kurban. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
2: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di MI Muhammadiyah 10 Desa Turi Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang berlangsung dengan penuh makna. Hasil tabungan kurban para siswa yang dikumpulkan selama hampir 1 tahun akhirnya diwujudkan menjadi hewan kurban yang disembelih pada momen Idul Adha 2026 hari ini. Program Celengan Kurban tersebut menjadi bentuk pembelajaran berbagi dan juga kepedulian sosial bagi para siswa sejak usia dini. Kepala MI Muhammadiyah 10, Anas Fauzi, menjelaskan program Celengan Kurban merupakan bagian dari pendidikan karakter di lingkungan madrasah. Dari hasil tabungan siswa, terkumpul dana kurang lebih sekitar 20 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli satu hewan kurban sapi. Sementara kekurangan biaya dilengkapi melalui iuran para guru. Hewan kurban tersebut pun disembelih di lingkungan madrasah dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar serta warga yang membutuhkan.
8: Tiap awal ajaran baru ini kita kasih celengan, dan celengan itu nanti diisi oleh anak-anak ya dari uang saku mereka. Kemudian kita kumpulkan mendekati Idul Adha, kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita hitung hasilnya itu. Alhamdulillah ini semuanya terkumpul, yaitu 20 juta ya kita belikan hewan kurban.
2: Sementara itu, salah satu siswa MI Muhammadiyah, Rani, mengaku rutin menyisihkan uang jajannya untuk dimasukkan ke dalam celengan kurban dengan nominal 2.000 hingga 5.000 rupiah perharinya.
9: 2.000, kadang 5.000, terus ditabung untuk kurban. Perasaannya senang bisa kurban sama teman-teman.
2: Melalui kegiatan tersebut, pihak madrasah berharap para siswa dapat memahami makna pengorbanan.

0: yang berlangsung di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, diikuti siswa dari berbagai daerah, para tutor, dan tim manajemen. Kepala Operasional Titik Nol English Course, Yosua Ignatius, hari ini menjelaskan acara yang digelar agar siswa yang jauh dari keluarga tetap dapat merayakan Idul Adha. Selain itu, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan sebagai sarana membangun nilai kepedulian, kebersamaan, dan pendidikan karakter di lingkungan lembaga.
1: Kita mengajak semua student kita yang kebetulan mayoritas dari luar daerah, agar mereka juga yang jauh dari keluarga, dari orang tua, bisa tetap merayakan Idul Adha ini bersama keluarga baru mereka, yaitu keluarga besar Titik Nol. Jadi walaupun mereka jauh, mereka tidak rasa momen perayaan Idul Adha itu tetap terasa di teman-teman siswa kita dan juga tutor dan staff yang jauh dari keluarga mereka semua.
0: Sementara Muhammad Yusuf Atmaja, siswa yang berasal dari Bogor, merasa senang dapat merayakan Idul Adha di Kampung Inggris Kediri meski jauh dari keluarga. Menurutnya, suasana Kampung Inggris Pare merupakan suatu semangat yang baru bagi dirinya karena selain belajar juga mendapatkan keluarga baru.
2: Sebenarnya di satu sisi rasanya sedih ya nggak sama keluarga, cuma karena ketemu orang baru dan ya keluarga baru lah di sini, ya agak berkurang lah sedihnya, lebih seneng lagi lah di sini gitu. Dua bulan di sini, baru pertama kali gini ya. Menurut saya suasana Kampung Inggris tuh kayak suatu vibes yang baru aja gitu. Kadang suka ketemu orang tiba-tiba diajak ngobrol bahasa Inggris di sini gitu, kayak sesuatu yang baru aja gitu buat saya.
0: Yosua menambahkan acara perayaan Idul Adha tahun 2026 diikuti sebanyak 250 orang yang terdiri dari siswa kursus, para tutor, dan staff manajemen Titik Nol English Course. Pelaksanaan acara juga sebagai antisipasi para siswa melakukan hal-hal yang dapat membahayakan ketika mengisi liburan perayaan Idul Adha tahun ini. Titik Nol English Course juga menyembelih hewan kurban sebanyak 2 ekor kambing dan hasil daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar lembaga. Titik Nol dikenal sebagai salah satu tempat pembelajaran bahasa Inggris dan persiapan studi luar negeri yang diikuti siswa dari berbagai wilayah. Heri Susanto melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Oke, kembali lagi ya. Masih bersama saya Irfonda. Kita mau semuanya jangan rendang sedap gurih menapa. Oke, sudah ada yang masuk ya. Langsung saja ya, kita sapa-sapa dulu ya, takut gak kumanan gitu ya. Ada dari siapa nih ya di jalur seluler. Halo, selamat siang, rendang.
1: Halo, selamat siang.
0: Rendang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rendang, sedap.
1: Rendang, sedap gurih, enak.
0: Wow, ada yang purba. Sehat yang purba?
1: Alhamdulillah sehat. Masih juga sehat ya, Mas Arin.
0: Insya Allah dong.
1: Tetap semangat selalu.
0: Harus
1: semangat. Walaupun disuruh dingin, aku panasan di sini.
0: Jangan dibuka itu, tolong. Tolong itu jangan dibuka. Biarkan.
1: Ya, ya biar tahu aja. Biar kan enggak apa-apa nyatanya gitu, Pak.
0: Ya Allah, tolong. Ya. Yuk ah, lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Cak Pendi aja, Cinta dan Air Mata.
0: Cak Pendi, Cinta dan Air Mata. Salam-salamnya yuk.
1: Ya, salamnya untuk Mas Selamat. Kami selamat siang, sehat selalu. Salam okay. Untuk Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Siang sehat selalu. Juga okay. Ada Pak Marion yang kenal selamat okay. Siang juga, sehat selalu juga. Ada lagi Pak Karyoto, ada lagi Pak Anggul. Salam Pak untuk Pak Sioko. Eyang Sioko.
0: Eyang Sioko.
1: Iya.
0: Eyang Sioko.
1: Ada lagi Pak Sukarji sama Ibu selamat siang.
0: Siap.
1: Pak untuk Bu Sita,
0: okay,
1: Mbak Nia, Mbak Nawas, okay. Selamat siang. Juga ada Kung Bani,
0: Kung Bani.
1: Ada Pak Mariono,
0: okay.
1: Pak siapa?
0: Pak siapa?
1: Ya, senang siapa yang di Pari itu, Pak?
0: Hah?
1: Pak Monoto,
0: Pak Monoto.
1: Siang. Juga ada Bung Ferdi, Pak Enti,
0: okay. Okay.
1: Pak Hida, dan semua saja.
0: Semuanya
1: saja. Selamat siang.
0: Oke okay deh.
1: Terima kasih, Mas
0: Ari. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ada dari Pak Setioko. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Selamat siang. Rendang.
0: Sedap.
2: Gurih, enak.
0: Pol. Enak pol, Pak Setioko. Waalaikumsalam. Balik lagi.
2: Ya, yang baru turun ini siapa?
0: Eyang Purba.
2: Oh, Eyang Purba.
0: Heeh.
2: Oh.
0: Kalau ini kan Eyang Setioko.
2: Iya lah kok Eyang Setioko. Ayo sayang Setioko.
0: Eyang Setioko peh.
2: Oh, Eyang ya.
0: Kok iso ono S iki lho, kapan ganti S? Wis ganti ta?
2: Iya ini Pak Eyang Pak Purbo.
0: Pak Purbo Eyang Purbo.
2: Kulo Bapak provokator. Profesor Doktor Setioko.
0: Provokator jare. Ya Allah.
2: Profesor Doktor.
0: Profesor Doktor. Aril kok piye sih krungokne iki?
2: Profesor Dok.
0: Profesor Doktor, Masya Allah.
2: Provokator,
0: ya. Provokator koyo gak oleh ngono. Orang tua ndak boleh gituin. Yuk ah, lagunya apa nih Pak Sioko?
2: Ya dah, lagunya Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan dari Roma Irima.
2: Ya, salam.
0: Salamnya
2: Eyang Purba tadi. Ya terus ada yang baru tuh kemarin tuh siap ada Mbak Sulis ya.
0: Wah iya paling iya Mbak Sulis ada mungkin ya? Nggak tahu, Aril juga baru tahu itu.
2: Oh iya, kemarin dari Mas Willy itu salam dari Mbak Sulis
0: gitu. Oke siap.
2: Ya, Mbak Sulis ini muncul okay. Lagi ya.
0: Iya ada Aril ini Mbak Mama Sulis.
2: Mama Wanda, Bun ini Arya.
0: Leres.
2: Bu Eti, Putri,
0: Sita.
2: Mbak Vina.
0: Vina.
2: Lalu ada juga
0: siapa?
2: Bapak Bani.
0: Bapak Bani.
2: Oh Popo.
0: Popo.
2: Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji.
2: Pak Tarji.
0: Pak Tarji.
2: Pak Purbo tadi. Pak Munoto.
0: Munoto.
2: Pak Sugeng. Putra Tutu. Pak Mariono.
0: Oke. Okay. Pak Rahmat
2: dan semuanya lah.
0: Oh gitu. Oke okay deh, siap.
2: Ya lagunya saya tunggu di mana ya?
0: Enggo-enggoan. Tenen di enggo-enggoan.
2: Enggo-enggoan.
0: Inggih.
2: Sudah.
0: Siap.

0: Pasti aku ada Pak Zainal Abidin. Halo, selamat siang Rendang. Halo Rendang, Pak Zainal.
1: Halo Rendang, sedap, gurih. Oh, enak epol,
0: Mas Ari. Enak epol, Pak Zainal, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, cuma lagi capek sedikit.
0: Alhamdulillah, tidak apa-apa, yang penting berkah barokah nggih. Amin.
1: Amin.
0: Nggih. Siap lagune napa niki?
1: Lagune Jangan pegang dulu aja sudah.
0: Jangan pegang Elvi Sukaisi. Siap, yuk salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu
0: Edi,
1: Pak Yoko, Pak Mariono, Bani, Pak Karoto, Pak Mito, Iyang Purbol, Dul, Pak Tutus, Pak Hugeng, Pak Selamat, Pak Tarji, dan semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Terima kasih, Pak.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi ada Bapak Bani. Halo, sama siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Sedap,
0: gurih,
2: enak
0: pun. Enak epol. Oke, ada Popo Bani. Kembali lagi Popo.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Masih sehat walafiat.
0: Pasti sehat walafiat, inggih leres. Apa ini lagunya nih Popo Bani?
2: Bang Bang Rayu.
0: Hah?
2: Dari Emma Ainun Najib.
0: Tentang rayuan?
2: Bang Bang Raino.
0: Bantang
2: Bang Wetan.
0: Bantang Wetan.
2: Ya.
0: Dari siapa?
2: Ainun.
0: Ainun?
2: Dari Emma Ainun Najib.
0: Emma Ainun Najib.
2: Ya.
0: Oke, tak cari dulu nggih. Salam-salamnya yuk monggo.
2: Ya, salamnya untuk Pak Selamat, Pak Seoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariono, Le Ercul, Yang Purvo, Yang Rama, Pak Agus, Pak Jaena, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, dan semuanya. Okay. Ibu-ibu sudah.
0: Siap. Bapak Bani, ngapunten. Bapak Bani, halo.
2: Ya.
0: Mbak, Bapak ini Bang Wetan ya?
2: Bang Bang Wetan.
0: Itu dangdut bukan?
2: Dangdut
0: ya. Oke ya. Deh kalau kayak gitu. Inggih, siap. Insyaallah tak putarkan nggih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Oke, mau masuk lagi di segmen kedua nanti ya. Masih panjang waktu kita sampai dengan nanti berapa pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Yang di jalur pesan singkat ini ada dari Pak Mariono. Saya bacakan dulu ya, nanti takut gak keputar gitu kan ya. Oke, sebelum ke sana saya terima dulu ya di jalur seluler. Halo, selamat siang, rendang.
1: Request dangdut.
0: Sedap.

0: Siap aman, saya simpan.
1: Kemarin Mas Willy masih belum kenalan masih sama saya. Masih belum apa.
0: Siap, nih tak simpan ya nomornya ya. Oke, okay, yuk monggo.
1: Aku requestnya itu nemen ya.
0: Nemen dari?
1: Terserah sampai naik.
0: Oke, okay, siap, salam-salamnya yuk.
1: Salamnya untuk Pak Jenal.
0: Oh.
1: Agus.

0: pakai yang ini, pakai yang ini sekarang.
1: Oh, ya sudah. Yang terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita putarkan dulu yuk request dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenapol.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sehingga kita simak Cek Fakta pukul 14 yang akan disampaikan oleh rekan Fuji terkait dengan kabar hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Indomaret di tahun 2026. Berikut laporan rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhook.id, diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Indomaret @karir_idm_group pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi karir.indomaretgroup.com atau akun Instagram @karir_idm_group. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi menjajan rendang sedap kurima anak pong. Sudah saya adikan tadi ya, requestan pendengar semuanya. Monggo silakan masuk lagi ya, jalur on air ya, 0354311108 atau penjawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0811341116 ya. Maksud kami adalah di 0813460-0289 dan juga 0857-2535-2550. Oke, kita sapa dulu jalur on air. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Sedap.
1: Sedap.
0: Sedap. Gurih.

0: Jambret gimana, Pak?
1: Cuacanya panas, ada sedikit mendung.
0: Panas sedikit mendung, gak apa-apa, dinikmati mawon, nggih.
1: Pakai panas juga ya.
0: Panas, insyaallah masih kuontang-kuontang niki. Nggih.
1: Ini gak nunggu lama.
0: Lagunya apa?
1: Termenung dari Ida Laila.
0: Termenung dari Ida Laila, salam-salamnya. Siap.
1: Salamnya Nuno Bebani sama Inge. Yang
0: berkasi Pak Tiopo. Oke.
1: Dan semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh. Siap.
1: Spesial untuk Nanda Aril sama Tuka. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke deh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut di belakang dari Pak Selamat ada dari Pak Mariono ya, rendang sedap gurih anak pol gitu katanya ya. Dari Pak Mariono di Karangtulung Agung terputarkan lagu dangdut Demi Kau dan Sebuah Hati dari Difahani. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Lek Dul dan semua pendengar peserta RRQ bersama dengan Kak Aril Fonda gitu katanya, sama petugas diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar baru kami. Oke deh, ditunggu.

0: Berikutnya Pak Mariono, ada masuk di jalur seluler ya di kita sama dulu. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang
0: sedap gurih enak pol. Siap, ada Pak Munoto, gimana bapakku kabarnya? Panges tuh insyaallah
1: dapat daging banyak enggak?
0: Alhamdulillah enggak.

0: Widi sekalian.
1: Bung Fredi sekalian.
0: Ada Pak Widi.
1: Semuanya aja. Inggih, siap.
0: Semua selalu diberikan kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
1: Siap, baik.
0: Buat Mas Ariel juga keluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
0: Tiada suatu halangan apapun.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waktunya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Munoto, jalur on air ya, ada masuk. Halo, selamat siang, rendang.
2: Rendang, request janggut.
1: Sedap, gurih.
3: Enak,
1: Pol. Ada Mas Dwi Cahyo.
2: Ya, udah saya kira Mas Ariel libur ini Mas.
1: Enggak.

0: fight kita mah.
1: Waduh.
0: Iya. Yuk. Tetap gimana?
1: Gampang, pokoknya kurbannya gimana? Inak-inak.
0: Kurban perasaan aja.
1: Apa ini kurbannya kalau dibuat rendang ya sesuai jargon ya.
0: Sedep apa itu?
1: Gurih.
0: Sedep. Enak pol, pokoknya enak pol pokoknya.
1: Minatnya tinggi.
0: Tinggi.
1: Ini karena aku gabungan di apa di Spotify jadinya aku gabung sini aja.
0: Siap deh, boleh.
1: Aku mau lagunya Toel Toel.
0: Dari?
1: Toel Toel dari Kandang Musik Lab.
0: Oke, Kanjeng Musik ya.
1: Kandang

0: Kang Redi Sukarti.
1: Oke deh.
0: Pokoknya cuma RRI Bogor aja yang tahu.
1: Oke, siap.
0: Dapat akan akrab dari RRI Kediri. Karena

0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Siap. Siap. Okay. Terima kasih.
1: Iya, okay. Sama-sama.
0: Kita putarkan dulu ya rekasan pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenak Pol.

0: Oke, kembali lagi teman jangan rendang sedap gurih enak pol. Sudah saya adikan tadi ada kesan pendengar semuanya. Monggo yang masuk lagi jalur on air. Ada siapa kegerangan? Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Sedap
1: gurih. Enak pol.
0: Siap, ini Bu Siti Aisyah.
1: Ya, betul.
0: Siap, Bu Siti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah, siap. Mas, dalam.
1: Semangat koyok.
0: Boh,
1: baru makan rawon ya.
0: Weh, gak dahar, tetap dahar, panggah kayak ngene mbak Siti.
1: Semangat terus yuk.
0: Siap lah, harus semangat dong.
1: Wah, apalagi makan tambah semangat ya.
0: Eh iki wes ojo wes. Yuk apa Bu Siti? Lagunya Bu Siti.
1: Anu Mas, Satu Rasa Cinta.
0: Ah, dari siapa itu?
1: Dari siapa-siapa? Dari Mas Ari
0: ya bisa. Kayak sok nyanyi aku priye iki. Yuk salam-salamnya.
1: Mas, aku pernah mendengarkan Mas Ari nyanyi apa ya kayak Rembulan kayaknya.
0: Rembulan. Enggak.
1: Artis
0: sopo. Yuk monggo salam-salamnya.
1: Ini artis kamar mandi Mas.
0: Inge, siap.
1: Salamnya buat Pak Selamat, Kalambret, Bu Farida, Mbak Dinda, Ahmad Irwan.
0: Oke. Okay.
1: Pak Sukarji mungkin.
0: Siapa
1: lagi ya? Bung Freddy,
0: Meroke. Oke.
1: Pak Mas Ramadan.
0: Mas Ramadan. Oke.
1: Siapa lagi Mas ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Monoto, Bapak Bani.
0: Oke.
1: Mas Putra Tutu.
0: Oke.
1: Sama saja
0: ya. Semuanya aja.
1: Oh iya, ada Bu Rini.
0: Oke, Bu Rini, siap.
1: Iya. Sama saja yang lagi menarikkan.
0: Siap deh kalau
1: kayak
0: gitu.
1: Kalau makan daging ya dijagalah.
0: Dijagalah ya. Oke. Jangan banyak-banyak ya, gitu.
1: Selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selalu sehat, sukses.
0: Siap. Dan
1: selalu dalam lindungan Allah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Siti Aisyah ada Pak Sukarji. Halo, selamat siang rendang.
2: Halo rendang.
0: Sedap gurih.
2: Enak.
0: Enak pol. Siap.
2: Semangat
0: dong, harus semangat dong saya mah ya. Mau malam mau siang.
2: Iya kan dagingnya sudah dimasak tadi ya.
0: Enggak ada, saya enggak dapat. Enggak apa-apa.
2: Masa enggak dapat?
0: Enggak ada Pak Sukarji, enggak ada. Enggak dapat saya.
2: Kalau enggak dapat ke pinggiran aja nih, masih ada nih.
0: Siap, boleh. Saya tak meluncur terbang, cut. Yuk, lagunya apa?
2: Gerigis Mas Ali ya, nanti kalau ada sempat.
0: Gerigis dari
2: Silvi Kumalasari.
0: Selipi Kumalasari. Siap. Salam-salamnya monggo.
2: Gerigis itu bahasa Osing dari Osing, Banyuwangi Mas Ali.
0: Ah, benar.
2: Yang pada Jawanya rintik-rintik gitu loh.
0: Oh, rintik-rintik ya. Siap. Yuk, ya. Lanjut Pak.
2: Yang salamnya untuk tadi Bu Siti Aisyah ya.
0: Bu Siti Aisyah.
2: Semua saja yang tadi mendengarkan rendang ya. Waktunya hampir habis Mas Ari.
0: Nah,
2: ya.
0: Ini ya masih ada 3 lagu soalnya belum diputarkan.
2: Oh iya, untuk Mas Haril, doa terbaik Mas Haril buat kamu dan
0: semua.
2: Siap,
0: terima kasih.
2: Untuk penggemar rendang, salam sehat. Ya, semuanya, yang penting jangan lupa.
0: Bahagia,
2: makasih Mas Siang.
0: Selamat siang. Oke pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam jajan rendang sedap gurih enak pol ya. Terima kasih atas tensinya, ada yang Purba, Pak Stioko, ada Pak Zainal Abidin, Bopo Bani, Mas Tutu, lalu ada Pak Selamat, ada Pak Mariono, Pak Munoto, Pak Tarji, Mas Dwi Cahyo, Bu Siti Aisyah, dan terakhir ada Pak Sukarji. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sudah saya putarkan lagunya ya, tenang ya, alhamdulillah ya. Oke, salah lagi tempat aku 15 ya, kita bergeser dalam penyajian beranda Asta Cita Berjaringan nantinya ya. Disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta sampai dengan malam 16. Lalu dilanjutkan akan ada info prima ya dari RRI Pro 1 Surabaya ya, nanti akan dipandu oleh rekan Dede ya dalam penyajian beranda Asta Cita dari persembahan dari RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong dan juga RRI Singaraja. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,5.

0: Daftar Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, ya, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya.

0: kini bisa dikenal lebih luas. Transaksi menjadi lebih praktis dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya, tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan

0: bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. Ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi, itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000, itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi, ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

Korporasi RRI Entikong dari wilayah perbatasan Entikong Indonesia dengan Sarawang, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang

0: serundeng tradisional tiga darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita

0: Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susu 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini, memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO, Kak. Jadi emang yang beli itu orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa.

0: ya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serunding tradisional tiga daerah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundingnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional tiga darah?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita, dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut, karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana, sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pengiat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai.

0: stabil di angka Rp30.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak sebelum Idul Adha. Kenaikan harga bumbu dapur ini dikeluhkan sebagian pembeli karena dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan ibu rumah tangga. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan seiring normalnya distribusi pasokan di pasar. Ya, Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Mada, silakan.
2: Ya, terima kasih Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkum

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arul Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, yaitu ada sebuah berita kehilangan barang ya, yang mana terdapat beberapa barang dan juga surat-surat penting ya di dalamnya, dengan beratasnamakan Bapak Sudono dengan nomor NIK 35021716660002 yang bernama bertempat tinggal lahir ya di Ponorogo 16 Juni 1960 dengan beragama Islam, dengan pekerjaan swasta ya, yang mana beramalkan di Perumda Blok M43 RT 6 RW 1 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang mana barang-barang ataupun surat-surat penting yang merasa kehilangan ya. Beliau berupa satu surat buah STNK roda 2 dengan nomor rangka MH1JB8113A K514574 dengan nomor mesin JB81E1509784 dengan nomor polisi AE4711WW dengan atas nama Bapak Sudono, beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprapto 113A RT 3 RW 3 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, serta satu buah EKTP dengan NIK 35021716660002 atas nama Sudono, dan juga satu buah ATM Bank BNI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 182047479, satu buah ATM Bank BRI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 0070010122838533, dan terakhir satu buah kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 0001541376415 dengan atas nama Sudono, yang mana diketahui hilang barang tersebut ya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 16 diperkirakan hilang ataupun jatuh di Pasar Pemenang Pare Kabupaten Kediri, dan sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan ya. Penasaran jika mendapati ya barang tersebut bisa menghubungi kami ya di 0354311108 ataupun di 081346002089 atau di 0857253525550, ataupun bisa mendatangi ya kantor RRI Kediri di Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pare Kediri.

0: pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir mengenai insiden berdarah yang melibatkan penggunaan senjata tajam kembali menggemparkan ketenangan warga di kawasan pesisir Kabupaten Pasuruan pada hari Kamis pagi kemarin ya. Ataupun tadi pagi ya, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Seorang pria parubaya dilaporkan nekat menyerang warga setempat hingga mengakibatkan robek serius pada bagian kepala dan juga area tangan korban. Aparat kepolisian sektor setempat pun menerima laporan langsung bergerak cepatnya menuju lokasi dan meredam potensi konflik susulan antar desa. Menurut informasi awal dari saksi mata pelaku ya, yang berinisial RAR, warga kecamatan Gerati sedang terpengaruh minuman keras. Menurut Kapolsek Nguling, ya, Ibtu Kukuh mengatakan bahwasanya kemudian tiga anggota Polsek Nguling mendatangi TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti, sebilah senjata tajam berupa arit. Saat ini pun pelaku sudah diamankan di Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kukuh pun juga mengatakan bahwasanya saat ini korban berinisial AA terpaksa dilarikan ke fasilitas medis terdekat guna mendapatkan penanganan darurat pada luka pelipisnya. Korban yang didampingi oleh dua orang saksi mata juga telah dimintakan visum et repertum sebagai alat bukti penguat di meja hijau nantinya. Saat ini jalannya pemeriksaan intensif terhadap pelaku asal Kecamatan Gerati tersebut pun masih terus bergulir di bawah pengawalan ketat unit reskrim. Petugas menyita satu bilah senjata tajam jenis celurit sebagai objek krusial yang digunakan untuk melukai korban dalam perselisihan tersebut. Baik, mendengar informasi dari Pasuruan yang menutup perjumpaan kita dan menyajikan musik dan informasi yang mana saat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser. Dalam menyajikan cek fakta lalu dilanjutkan Galeri Budaya Nusantara ya. Sampai dengan nanti merapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: 100,2 Merauke Pro, satu kediri kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, pendengar ya, saya akan mengangkat sebuah kisah ya, yaitu budaya yang ada di salah satu daerah, yaitu suku Bajau, mempunyai bahasa unik yang lahir dari samudra. Suku Bajau merupakan kelompok etnik maritim di Indonesia Timur yang dikenal sebagai penjelajah laut sejak masa lampau. Mereka hidup dengan sangat dekat ya dengan perairan, dan juga dalam sejarahnya banyak yang menetap di atas perahu, menjadikan laut sebagai ruang hidup utama. Dalam aktivitas sehari-harinya, pendengar ya, suku Bajau sendiri mengandalkan tanda-tanda alam seperti bintang, seperti arus dan juga arus arah angin ya, untuk menentukan navigasi perjalanan di laut. Dari kedekatan yang intens dengan lautan inilah yang lahir budaya khas sekaligus bahasa yang unik, yaitu bahasa Bajau atau bahasa Sama Bajau yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa Bajau sendiri tersebar, pendengarnya, di beberapa wilayah Indonesia Timur hingga negara tetangga seperti Malaysia dan juga Filipina bagian selatan. Penyebaran yang luas inilah menunjukkan kemampuan komunikasi lintas wilayah yang tinggi, karena penutur dari daerah berbeda masih dapat saling memahami meskipun terdapat variasi dialek. Bahasa ini, pendengarnya, juga berperan penting sebagai media penyimpanan pengetahuan tradisional, terutama terkait dengan navigasi laut, kehidupan pesisir, serta hubungan manusia dengan lingkungan laut yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda halnya dengan banyak bahasa daerah lainnya di Indonesia, bahasa Bajau sendiri memiliki karakteristik kosakata yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan maritim. Jika bahasa Jawa atau Sunda yang kaya akan istilah pertanian, maka bahasa Bajau lebih dominan dalam istilah kelautan. Bahasa ini punya banyak sekali varian kosakata yang menggambarkan arus, gelombang, arah angin hingga teknik menangkap ikan. Sementara istilah yang berkaitan dengan aktivitas daratan relatif lebih terbatas karena orientasi hidup mereka tidak berfokus pada pertanian. Secara lebih spesifik, mendengar bahasa Bajau memiliki istilah yang sangat detail untuk menggambarkan kondisi laut. Misalnya, terdapat kata boe atau untuk air maksud kami ya, dan sangai untuk angin, dan juga dayah untuk ikan. Istilah-istilah inilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi alam secara presisi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendengarnya, masih banyak kosakata lain dalam bahasa Bajau yang berkaitan dengan perubahan laut yang bahkan sulit diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia. Suku Bajau sendiri tersebar di berbagai wilayah pesisir di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan juga Maluku. Di Sulawesi Tengah sendiri, komunikasi Bajau juga dapat ditemukan, termasuk di desa Jaya Bakti, Pagimana, dan juga Banggai. Hingga kini, pendengarnya, bahasa Bajau tetap dipertahankan sebagai bagian penting ya dari identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, kembali lagi masih bersama saya Arfonda ya. Kita masih dalam jajaran Galeri Budaya Nusantara ya. Yang mengangkat yaitu ada suku Bajau memiliki bahasa unik yang lahir dari samudra. Yang mana suku Bajau sendiri sering disebut dengan manusia laut mendengar ya, karena memang kemampuan menyelam mereka yang luar biasa. Mereka mampu menahan nafas hingga sekitar 13 menit dan menyelam pada kedalaman 50 hingga 60 meter tanpa alat bantu. Kemampuan adaptif inilah yang menjadikan mereka salah satu komunitas pesisir paling unik di dunia dan bahkan kerap dikaitkan dengan inspirasi visual dalam film Avatar The Way of Water yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang sangat menyatu dengan laut. Suku Bajau dan juga bahasa Bajau sendiri pendengar menunjukkan bagaimana lingkungan yang membentuk cara hidup, cara berpikir, dan sistem komunikasi suatu komunitas. Bahasa Bajau bukan hanya alat komunikasi, tapi juga identitas Bajau, budaya maksud kami ya, yang merekam hubungan mendalam antara manusia dan juga lautan. Keberadaan suku Bajau sendiri pada akhirnya memperkaya keragaman bahasa daerah di Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bahwasanya setiap bahasa menyimpan cara pandang dunia yang unik dan juga bernilai untuk dijaga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengarnya, dengan demikian sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat lagi pendengarnya, tepat pada pukul 17.24 menit kita akan dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini, juga Kediri malam ini, nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arul Fonda, pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sini kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda beserta kerabat kerja tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Untuk total weekendnya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an lah. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an.
3: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak Lebaran Idul Fitri, jadi orang mudik agak berkurang. Beda agak sekali, karena Idul Fitri kan orang kan beres di Romi, orang tua-tua agak jauh. Dulu ada Romi Idul Fitri, kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari semalam.
1: Sari berita, libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Laporan dari Anne Kusuma.
4: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
2: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an lah. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500 Pak. Ini lebih cenderung naik Pak, seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timurnya ke arah Surabaya.
4: Sementara itu, Bagiatus Soliha, salah satu penumpang, mengatakan mau memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
5: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak berisiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
4: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Anu Kusuma melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare Kabupaten Kediri cenderung sepi. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
6: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono, pada hari ini. Ia mengungkapkan, dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
3: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan beras di romi, ke orang tua-tua, nggak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
6: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
6: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi. Namun saat ini telah terdapat masyarakat yang melakukan pemesanan tiket tujuan Jakarta untuk keberangkatan tanggal 31 Mei 2026.
8: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
6: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya, juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Pihak terminal tetap memastikan pelayanan kepada penumpang berjalan optimal serta mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih di jalur Warta Kediri, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, program pembangunan gerai KDKMP Jombang masih menghadapi sejumlah hambatan. 96 desa tunggu penyediaan lahan. Laporan selengkapnya oleh Anne Kusuma.
4: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
4: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Adapun desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan masih menunggu solusi atas persoalan ketersediaan lahan.
10: 210 berarti yang kita total ada 300 desa, 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di digang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan poros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, permintaan dan harga sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kediri terjadi peningkatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
6: Pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, permintaan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada kenaikan harga sapi kurban di pasaran. Peternak sapi asal Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Kamalul Asifak, menjelaskan pada Idul Adha tahun ini dirinya dapat menjual sekitar 10 ekor sapi dan tahun lalu hanya dapat menjual 7 ekor sapi. Pembeli mayoritas mencari sapi untuk kurban dengan kisaran harga 20 hingga 30 juta rupiah per ekor.
11: Secara umum untuk permintaan ada peningkatan, Mas, dan bahkan di harga juga lumayan terkerek juga untuk tahun ini, lebih bagus dari tahun sebelumnya. Kalau untuk yang paling banyak dicari memang di range sekitar 20-30 juta yang paling banyak. Tapi kalau yang special case itu biasanya yang besar-besar di atas 900 up, Mas. Kemarin ada beberapa permintaan yang kita juga nggak bisa penuhi juga.
6: Sementara Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Istar Abadi, mengatakan selama Idul Adha 2026 pihaknya telah menyebar petugas di setiap kecamatan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan

0: tersebut memiliki berat sekitar 1 ton 50 kg dibeli Presiden dengan harga 108 juta rupiah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri memastikan ketersediaan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Dengan adanya pengawasan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2026, diharapkan seluruh daging yang disalurkan aman dikonsumsi masyarakat serta memenuhi aspek kesehatan dan syariat. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Ya, selamat petang pendengar. Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan Kamis 28 Mei 2026, bareng sama Rifki Royan di sini. Ya, nanti pergantian hari atau tetap siaran tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat nih ya. Kali ini senang sekali saya kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Jelajah Ilmu, tempat kita mengupas tuntas fakta ilmiah ataupun juga hal-hal yang menarik di sekitar kita. Nah, pendengar, hari ini Jelajah Ilmu saya akan membongkar sains di balik menu sarapan sejuta umat ya. Ada telur rebus. Mungkin Anda masih ada atau punya rasa takut gitu ya untuk makan telur rebus setiap harinya karena takut kolesterol. Nah, mari kita luruskan ilmunya, di mana studi nutrisi modern membuktikan bahwa kolesterol dalam kuning telur mayoritas adalah HDL atau kolesterol baik. Selama dikonsumsi dengan batas wajar, misalnya 1-2 butir sehari, telur justru bisa menjadi sumber protein paling murni dengan biofailibilitas tertinggi untuk tubuh kita ya. Selain padat gizi, pendengar, merebus telur juga ternyata ada rumus fisikanya nih ya. Mengapa kadang kuning telur bisa cair, creamy, atau malah keras dan berwarna keabu-abuan ya kalau kita sering merebus telur. Semua itu karena sensitivitas protein telur terhadap suhu dan juga waktu. Anda mungkin bisa mencatat gitu ya, menit presisi di Jelajah Ilmu kali ini setelah air mendidih. Jadi kalau 4-6 menit itu protein putih telur mulai memadat, namun kuning telur masih cair sempurna. Kalau merebus telur di antara 7-9 menit, nanti titik creamy atau medium boiled pas untuk Anda yang suka dengan tekstur lembut ala telur ramen Jepang ya, di antara 7-9 menit. Kalau Anda merebus telur di antara 10-12 menit, nanti protein kuningnya mengeras total menjadi hard boiled. Tapi ingat pendengar, jangan sampai lebih dari 12 menit ya setelah air mendidih. Durasi berlebih tentunya akan memicu reaksi sulfur dan juga zat besi yang membuat pinggiran kuning telur berwarna kehijauan dan juga berbau menyengat ya. Menarik bukan pendengar? Nah, jangan beranjak dulu karena di segmen berikutnya nanti Jelajah Ilmu juga akan membagikan trik ilmiah agar kulit telur rebus bisa dikupas dengan super mulus ya, tanpa merusak dagingnya. Tetaplah di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri.

wabarakatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar Pro 1 RRI Kediri, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi setelah mendengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda masih dalam program Jelajah Ilmu.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Ya benar, balik lagi di Jelajah Ilmu bareng sama Rifki Royan di kesempatan Kamis 28 Mei 2024 ya. Pernahkah Anda merasa kesal saat mengupas telur rebus, namun putih telurnya malah ikut nempel dan robek di cangkangnya? Nah, tentunya hasil telurnya jadi bopeng dan tidak mulus lagi ya, tidak estetik. Secara ilmiah, pendengar, hal tersebut terjadi karena tingkat keasaman atau pH putih telur yang masih rendah pada telur yang terlalu segar membuat membran kulit menempel kuat pada protein telur. Tapi sains juga punya solusinya dengan 3 langkah mudah. Nah, pertama, gunakan air mendidih dengan memasukkan telur langsung ke air mendidih, bukan air dingin. Tentunya akan memberikan efek thermal shock yang membuat protein telur, putih telur langsung memadat dengan cepat tanpa sempat melekat pada dinding cangkang. Lalu dengan garam dapur di air rebusan, tentunya membantu memperkuat struktur cangkang agar tidak mudah retak mikro. Nah, lalu begitu matang, pendengar, langsung pindahkan telur ke dalam air es, di mana hukum pemuaian dan penyusutan bekerja ya. Daging telur akan menyusut sedikit karena dingin sehingga menciptakan rongga udara terpisah dari cangkangnya. Nantinya kulit telur pun dijamin lepas dengan sekali kupas ya. Nah, klasiknya tinggal dimakan aja ya dari kulit telur tersebut. Nah, benar, itu tadi penjelajah ilmu ya, kita jelajah ilmu kita hari ini seputar telur rebus. Semoga bermanfaat dan juga bisa mempermudah aktivitas Anda di dapur di kesempatan ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan. Nanti kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan tim pemantauan kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tenaga Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, dikatakan sehat. Untuk usus hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita tidak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tar Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Ya kita mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya sih benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan

0: Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
2: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
2: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
4: Kita tentu ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik.

0: Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini tadi. Dalam acara pembukaan juga diperkenalkan namun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Sri Pamungkas, kemudian ada Wisan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Liti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita mendengarkan mimbar agama Islam edisi hari ini, kami informasikan informasi tentang kehilangan pendengar, di mana Bapak Sudono asal dari Ponorogo ya, tepatnya beralamat di Perumda Blok M43 RT 006 RW 001 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo melaporkan kehilangan barang dan juga surat-surat penting, yaitu satu buah STNK roda 2 nomor rangka MH1JB8113AK 51457, lalu nomor mesin JB81E150978 dengan nomor polisi AE4711WW atas nama Sudono, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto 113A RT 03 RW 03 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Lalu juga kehilangan satu buah IKTP dengan NIK 350217160660002 atau nolnya 4 kali atas nama Sudono. Lalu juga kehilangan satu buah ATM Bank BNI cabang Ponorogo dengan nomor rekening 182047478. Lalu juga kehilangan satu buah ATM Bank BRI cabang Ponorogo dengan nomor rekening 00700102283853. Terakhir juga kehilangan satu buah kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS dengan nomor kartu 000 atau 000 154137 6415 atas nama Sudono, yang surat-surat tersebut atau kartu tersebut diketahui hilang pada hari Jumat yang lalu ya, 22 Mei 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang diperkirakan hilang atau jatuh di seputaran atau di sekitar Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri, dan sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan. Nah, bagi Anda yang menemukan atau tahu dengan dompet dan juga surat-surat atau kartu-kartu penting ya, ada satu buah STNK, lalu juga satu buah IKTP, satu buah ATM Bank BNI, juga satu buah ATM Bank BRI, serta satu buah kartu KIS atas nama Sudono yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, bisa melaporkannya kepada kami di RRI Pro 1 Kediri, bisa melalui nomor 0354 310 1108 atau di 0812 34 600 289, atau juga bisa langsung menghubungi Pak Sudono ya di nomor 081335705126. Ya, benar, demikianlah informasi kehilangan yang atas nama Pak Sudono, semoga segera ditemukan barang-barangnya yang hilang. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan mimbar agama Islam edisi hari Kamis 28 Mei 2026.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Baik, brothers, kita akan ikuti mimbar agama Islam edisi hari Kamis 28 Mei 2026

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, Allah masih selalu berikan kesehatan kepada kita dan nikmat-nikmat Allah yang lain, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Termasuk pada hari ini, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita melalui udara RRI Kota Surabaya. Kami ingin menyampaikan sebuah ceramah yang kami beri judul tentang masalah doa. Doa ini insya Allah kita selalu akrab dalam keseharian kita. Namun tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah manakala dalam kesempatan hari ini kami ingin sedikit mengupas masalah tentang masalah doa tersebut. Kami awali dari pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab yaitu ad-du'a, yang artinya permohonan atau permintaan. Adapun menurut istilah, doa adalah permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu yang diinginkannya dan terhindar dari segala perkara-perkara yang ditakuti dan tidak diinginkannya. Itulah pengertian doa. Cakupannya seperti itu. Intinya doa itu adalah memohon kepada Allah. Permohonan itu kan ada dua. Mohon kebajikan-kebajikan kepada Allah dan mohon dijauhkan dari keburukan-keburukan. Dijauhkan dari kejelekan-kejelekan. Itulah doa. Adapun dasar hukum berdoa, di antaranya dasar hukumnya adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah 186. Firman Allah lagi, Wa qala rabbukum ud'uni
1: astajib lakum illalladhi yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
0: Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Yaitu Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Adapun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal lam yas'alillah yaghdab alaihi." Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka akan dimurkai Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis lain Rasulullah juga bersabda, disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'u Allah subhanahu hudiba alaihi." Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dimurkai Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah dalil-dalil tentang masalah perintah berdoa. Dan tentu saja masih banyak lagi perintah dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang artinya memang berdoa itu diperintahkan kepada Allah, oleh Allah kepada kita. Sekaligus ini merupakan bahwa kita itu adalah manusia butuh kepada hal-hal yang memang tidak pernah butuh kepada siapa saja, yaitu Allah. Sedangkan manusia ini adalah sangat butuh. Kebutuhan kita ini memang banyak sekali. Maka oleh karena itu di dalam Islam kita diperintahkan untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslim yang berbahagia, adapun keutamaan dan manfaat berdoa di antaranya itu, satu, keutamaan berdoa ya, keutamanya ya di sisi Allah melebihi dari segala keutamaan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Laisa syai'un aqrab 'ala Allah ta'ala minad du'a." Artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang paling mulia di sisi Allah ta'ala melainkan berdoa." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Dan berdoa sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga disampaikan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, dituturkan ya, oleh sahabat Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa du'a wal ibadah. Suma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya diriwayatkan dari Abu Nu'man bin Bashir, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya doa itu adalah ibadah." Kemudian beliau membaca ayat Allah di dalam Al-Qur'an, di antaranya, "Berdoalah kamu. Berdoalah kamu sekalian ya kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkan bagimu." Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu seorang rawi-rawi yang kitabnya di As-Sunan. Adapun jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, manfaat berdoa ya, berdoa kepada Allah sebagai sarana untuk memohon ampunan, mohon ampunan dosa, ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Wastaghfirullah illallah ghafurur rahim." Artinya ya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi doa itu diantaranya seperti itu, jamaah rahimakumullah. Manfaatnya luar besar sekali. Tentu saja di dalam Islam berdoa di sini memang harus ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Syarat-syarat berdoa agar bisa dikabulkan oleh Allah adalah, satu, ya, tentu ini harus beriman, memenuhi kewajiban dulu. Sebab Allah sendiri telah menyatakan dalam firman-Nya, di antaranya, "Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qorib ujibu da'wata da'idha da'an fal yastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsudun." Yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasanya Aku sangat dekat, Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi syarat yang pertama di sini adalah berdoa. Tidak boleh tidak orang yang harus yakin beriman kepada Allah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, cara berdoa. Berdoa di sini adalah langsung kepada Allah SWT tanpa perantara, sebagaimana juga disebutkan dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi berdoa ini anjurannya memang diperintahkan dalam ayat ini adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melalui wasilah-wasilah dan perantara-perantara. Dan syarat yang ketiga, seorang berdoa tentu saja di sini harus memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meminta berdoa kepada Allah. Di antaranya difirmankan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi awwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya, artinya mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yaitu Al-Quran Surat Nuh, ya, ayat 10 sampai ayat 12. Syarat yang berikutnya, ketika kita berdoa kepada Allah harus yakin bahwa doa yang diucapkan itu akan dikabulkan. Jadi harus ada kemantapan, jangan ragu-ragu kalau berdoa. Berdoa ragu-ragu tidak boleh. Mantap pas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin doanya dikabulkan. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu, atau kami jawab doamu. Yaitu Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Kemudian juga syarat yang lain yang tidak kalah penting, ya, berdoa disertai dengan usaha atau bekerja ikhtiar. Jadi ada ikhtiar, ikhtiar secara zahir, secara lahiriah, ya. Di antaranya juga disebutkan Allah berfirman, Illallah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi itulah beberapa syarat ketika kita berdoa supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga ada syarat-syarat, juga ada harus kita tahu waktu-waktu yang makbul. Karena dalam Islam juga ada ditentukan ada waktu yang makbul diterima doa itu. Bahkan juga ada tempat-tempat yang makbul, kapan itu dan dimanapun. Itu juga ada ditentukan di dalam Islam. Di antaranya misalnya, ya, waktu yang makbul di antaranya pada hari Jumat. Ini sebagaimana jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fi sa'atin la yuafiquha Abdul Muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'dahu iyyahu wa asar bi yadi wa qalliluha. Yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berbicara tentang hari Jumat. Maka beliau bersabda pada hari Jumat itu, terdapat suatu waktu, suatu saat waktu yang tidak dijumpai oleh seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat dengan memohon berdoa sesuatu kepada Allah kecuali dikabulkan doanya. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya tentang singkatnya waktu itu. Ada lagi hadis di antaranya juga disampaikan dari sahabat Abi Burda, Abi Musa Al-Asy'ari, qala li Abdullah ibn Umar, asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sa'adi sa'adul jum'ah? Qala qultu na'am, sami'tu yakul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, ya ma baina ayyajlis al-imam ila an tuqdha as-salah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Burda bin Abi Musa Al-Ansari berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepada saya, apakah kamu mendengar ayahmu bercerita tentang Rasulullah SAW tentang hal ikhwal, keadaan yang sangat penting pada hari Jumat? Abu Musa berkata, saya menjawab, ya, saya mendengar ayahku berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu waktu antara imam duduk sampai selesai melaksanakan sholat. Ini berkaitan dengan masalah khutbah Jumat, di mana di sana ada keadaan-keadaan imam memang ada sehabis berdiri khutbahnya kemudian duduk. Nah, waktu itulah sampai menjelang sholat, waktu-waktu yang mustajabah. Ini adalah sahih artinya lihat Muslim. Ada lagi di antaranya waktu-waktu yang dikabulkan doanya ketika kita berpuasa. Berpuasa adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dari sahabat Abu Hurairah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamu adil, wa da'watul madlum yarfa'u Allah fawqal hubab, wa yaftahu laha abwaba as-sama', wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaki walau ba'da hil. Qala Abu Isa, hadal hadis hasan. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiga kelompok ya, yang doanya tidak pernah ditolak, yaitu yang pertama ada orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ini kelompok pertama. Kelompok kedua, imam atau pemimpin yang adil, ini yang kedua. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya, terdolimi. Allah mengangkat doa itu di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Tuhan berfirman, demi keagunganku, aku betul-betul akan menolongmu walaupun sesudah waktu itu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Ada lagi di antaranya waktu-waktu yang mustajab, di antaranya waktu sepertiga malam terakhir. Ini berat jamaah rahimakumullah ya. Waktu sepertiga malam terakhir ini memang orangnya rata-rata orang-orang kan pada istirahat, tidur lagi nyenyak-nyenyaknya itu. Padahal menurut Islam itulah waktu-waktu yang terbagus, sepertiga malam terakhir. Kalau kita mau berdoa bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, wah luar biasa itu. Waktu-waktu ini memang sangat dikabulkan doanya. Ini sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'i dunya hina yabaqa sulusul layl al-akhir yakulu bayad'uni fa'astajib lah wa bayas'alli fa'idah fa'utiyah bayastaghfiruni fa'afirullah. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tabaraka ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir. Seraya Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Serta barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masih ada lagi jamaah rahimakumullah, waktu-waktu yang mustajabah diantaranya pada waktu antara adzan dan iqamah. Ini kadang-kadang umat Islam kadang-kadang antara adzan dan iqamah ini kadang-kadang waktunya tidak dimanfaat dengan sebaik-baiknya untuk berdoa. Kadang waktu tersebut waktu yang mustajabah. Jadi antara adzan dan iqamah ini adalah ada waktu yang mustajabah kalau manakala kalau kita mau berdoa. Ini karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ditolak doa yang dipanjatkan pada waktu antara adzan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Ada lagi jamaah rahimakumullah yang terakhir ya, waktu-waktu doa yang mustajabah ini di antaranya kalau kita sedang sholat, yaitu pada waktu sujud. Pada waktu sujud sebagaimana juga didasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya, dituturkan dari sahabat Abu Hurairah, Allah Rasulullah SAW kol, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saat seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah tatkala ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Hadis Sahih riwayat Muslim. Jadi pada waktu sujud silakan banyak berdoa. Ini sujud sembarang sujud, karena hati jadi umum sujud, bukan dipilih-pilih sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang terakhir, tidak. Semua sujud dalam sholat. Ya, bisanya sujud pertama ya silakan berdoa. Sujud yang berikutnya monggo silakan banyak berdoa, atau semuanya sujud ya, silakan banyak berdoa kepada Allah. Tentu dalam masalah sholat ini bahasa yang digunakan bukan bahasa kita. Karena sedang dalam keadaan sholat, nah boleh kita membahasakan dengan bahasa kita kalau kita sedang sholat. Ini bahasanya dengan bahasa-bahasa yang maksuro. Contohnya misalnya kalau kita doa pada waktu sujud, misalnya baca Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu contoh-contoh doa maksuro. Nah, silakan banyak doa-doa pada waktu ketika sujud. Dan perlu dicatat, tidak ada ketentuan dalil yang menunjukkan selalu mengkhususkan doanya dibaca pada sujud yang terakhir. Jadi karena hatinya menunjukkan perbanyak doa ketika sujud dan sujudnya tidak terangkan sujud yang terakhir, maka tentu saja di sini jangan sampai di antara kita selalu mendawamkan, mengajekkan, merutilkan pas sujud yang terakhir selalu kita berdoa kepada Allah. Tidak ada keterangan dalil seperti itu. Dalilnya umum, semua sujud dalam sholat. Demikian saya rasa jamaah kaum muslim yang berbahagia, apa yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan bisa mencerahkan. Dan mudah-mudahan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal ya, dan dalam segala waktu. Tapi juga ada waktu-waktu yang mustajabah ini. Tentulah waktu-waktu yang mustajabah lah yang harus menjadi pilihan kita. Apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam kami menyampaikan, sebagai manusia biasa ya banyak kekurangannya, banyak kekhilafannya, maka oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Nah, demikianlah Mimbar Agama Islam edisi Kamis 28 Mei 2026 tadi berkisah tentang berdoa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Kita akan geser dengan mimbar dengan Kediri malam ini. Mohon maksud kami Kediri malam ini yang diawali nanti dengan satu buah drama radio. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan drama radio ya, di kesempatan Kamis 28 Mei 2026 yang berjudul Berbenah, persembahan dari RRI Purwokerto. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan drama radio.

Seger, kopi celebek panas dikolaborasikan dengan gedang goreng sing esi kemebul. Enak pisan, Dur.

0: Assalamualaikum Pak Krepe.
1: Ya, Jan.
2: Waalaikumsalam Pak Yono. Sini Pak.
1: Ya.
2: Pas banget ge. Gedangnya si panas lumayan. Mbok kenang go batir juguran.
1: Siap Pak. Kesing jenenge serba pas ge. Hawane ya pas pisan. Mendung yang sahdu. Kancane ya pas pisan ge. Pisang goreng yang begitu menggoda. Aduh Jan.
2: Wis lah ngeneh ora usah kesuwen. Bune, Bune.
3: Iya Pak.
2: Gawe kopi si jimaning ya, nggo Pak Yono.
3: Oh iya siap Pak.
2: Bagaimana Pak? Datang ke sini mesti jelas ada tujuannya kan? Nggak mesti ke sini cuman jagar jugur toh?
1: Gini Pak, selain silaturahmi ke Pak RT, saya juga mau laporan Pak.
2: Laporan apa Pak Yon?
1: Jadi gini Pak. Pandemi kan alhamdulillah sudah bisa dibilang melandai lah ya.
2: Betul itu Pak. Tapi ya jangan kembali lagi jadi manusia sing sembrono dan ngawur. Tetap kudu mawas diri, jaga kesehatan dan tingkah laku.
1: Itu jelas Pak RT. Tak lanjut lagi ya Pak.
2: Ya.
1: Jadi gini Pak, karena keadaan berangsur-angsur pulih dan terkendali, bagaimana kalau ronda keliling digalakan lagi, Pak?
4: Saya setuju dengan usul Pak Yono.
2: Alah kae, ujuk-ujuk nongol, langsung setuju-setuju baik.
4: Alangkah setujunya lagi kalau ada segelas kopi panas.
1: Masuk, Mas.
2: Oke, siap, Mas. Bu, Bune.
3: Iya, Pak, gimana?
2: Kopinya nambah satu lagi nih, buat Pak Didi.
3: Oke, siap Pak.
4: Saya sangat setuju dengan usul Pak Yono. Selain rondanya diaktifkan lagi, sekalian saja arisan RT-nya nggak usah diwakil-wakilkan Pak. Tapi sekarang datang saja semuanya.
1: Betul sekali itu Pak. Kenapa kok rondanya diaktifkan lagi? Salah satunya, karena pos rondanya sekarang jadi alih fungsi Pak.
2: Alih fungsi bagaimana kepriben, Pak?
1: Rumah saya kan dekat sama pos ronda.

0: Kelewatan, Pak. Harus segera ditangani, Pak.
1: Cacah enom yang sering nongkrong di pos rondanya kita, itu beneran warga kita, Pak?
2: Ya, ada beberapa jenis, Pak.
1: Alakai, maksudnya?
2: Ya, kalau yang gonjreng-ganjreng, tah, setahu saya anak-anak warga kita, Pak. Tapi yang mabar-mabar itu kolaborasi, Pak.
0: Kolaborasi yang bagaimana, Pak?
2: Maksudnya kolaborasi itu ada anak-anak dari warga kita dan anak-anak warga kita itu bawa teman-temannya loh. Jadi rame banget, Pak. Bisa sampai jam 3 pagi loh, Pak. Dan saya yang lebih ngeri lagi, Pak.
1: Apa itu, Pak?
2: Malah kadang pos ronda kita itu buat tidur gelandangan, ODGJ sama anak-anak pang jalanan itu loh, Pak.
0: Kalau masalahnya sudah ruwet begini, sepertinya memang harus dibawa ke forum RT, Pak. Tidak bisa diselesaikan sendiri. Selain dari laporan Pak Yono, kalau bisa harus menghadirkan saksi. Nah, forum tersebut nantinya pas acara arisan RT. Gimana?
2: Ya, kalau ini saya setuju sekali, Pak.
1: OKB?
0: Artinya apa, Pak?
1: Oke lah kalau begitu.
3: Ini juga OKB.
0: Artinya apa, Bu RT?
3: Oi, kopi, Bro.
1: Masuk, Bune.
3: Maaf, Pak. Sekalian Ibu juga usul agar kumpul Dawisan dan ibu-ibu PKK juga diaktifkan kembali. Lama banget kan cuma modal perwakilan dan titip-titipan. Karena pandemi sudah terkendali, alangkah bagusnya kalau arisan ibu-ibu juga diaktifkan lagi, Pak.
1: Oke, siap setuju, Bu.
0: Saya juga sangat setuju. Ayo, mulai berbenah kembali ke hal yang normal.
3: Betul sekali, Pak. Lawong di ibu kota juga sana udah mulai ada konser, terus mulai ada pertandingan sepak bola yang ditonton, tanding badminton yang ditonton banyak banget orang-orang, Pak.
2: Ada juga MotoGP yang ditonton banyak orang, terus balap Formula E yang juga ditonton banyak orang loh.
3: Nah, karena udah pada boleh berkerumun, ya ayolah gasken. Yang jumlah orangnya ratusan aja boleh. Masa kita yang cuma 25-an orang aja gak boleh? Ya jelas boleh dong ya.
1: Ya, yang penting tetap jaga kondisi, jangan sampai kita hilang sikap.
3: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
1: Contohnya ya, kita tetap cuci tangan sebelum mau makan, pakai masker kalau mau bepergian, walaupun pas medangan ya maskernya kudu dicopot.
2: Nah, nek maskernya ora dicopot, priwe arman gedang gorenge, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, kayongnya gayeng temen kok.
2: Gayengnya pol pokoknya Pak Abdul. Mangga Pak Bune, bikinin kopi satu lagi ya.
0: Wah Jan, Pak RT dan Bu RT, pokoknya sacet-sacet kalau soal suguhan.
2: Namanya juga tamu, ya wajibnya dijamu.
0: Bukan dijamu Pak.
2: Lah terus?
0: Tapi di kopi. Hai.
2: Alah anak-anak baik sampean loh. Ada apa nih Pak? Apakah jenengan mau ada laporan seperti Pak Yono dan Pak Didi?
0: Loh, Pak Didi sama Pak Yono habis laporan toh?
3: Iya Pak, biasalah masalah warga dan anak-anak muda. Kalau Pak Abdul mau laporan apa?
0: Gini Pak, saya mau laporan perihal lingkungan kita yang sudah seperti bulakan Pak. Semak belukar sudah meninggi.
4: Saya tahu arahnya mau kemana nih.
0: Betul sekali Pak, jenengan mesti pada paham arah saya mau kemana nih. Yang jelas sepertinya hari Minggu besok perlu diadakan kerja bakti. Gimana Pak?
2: OKB.
0: Apa itu artinya Pak?
2: Okelah kalau begitu.
0: Masuk. Jadi setuju nih Pak.

0: Sangat setuju. Memang kita harus berbenah. Setelah 2 tahun hanya dekem di rumah, saatnya kita bangun, gumregah lan berbenah dari hal yang kecil-kecil saja dulu. Ya toh?
1: Betul sekali, Pak. Saya juga ada usulan lanjutan, Pak.
0: Usulan apa, Pak Yon?
1: Untuk menampung kegabutan para pemuda yang hanya gonjrang-ganjreng dan mabar-mabar itu, gimana kalau kita mengumpulkan mereka juga? Dan untuk segera diaktifkan kembali Karang Tarunanya, gimana?
2: Ya jelas sok abe, Pak. Bocil-bocil tetangga saya itu, alias remaja tanggung, anane saben dina cuma dolanan game online. Sering banget nunut wifi-ne saya, Pak. Arta ganti password yang melasi, tapi ya berisik banget.
3: Saya juga heran sama bocil-bocil zaman sekarang.
0: Heran kenapa, Pak?
3: Yang namanya dolanan game online itu wajar, tapi apa kudu misuh-misuh? Heran saya loh.
1: Nah, ini juga perlu diselidiki. Ada kaitan apakah antara game online sama misuh-misuh?
3: Salah satu caranya ya dengan membuat kegiatan yang positif agar mereka tidak melulu ngegame dan ngegame.
2: Salah satu caranya membuat wadah buat mereka, yaitu dengan mengaktifkan kegiatan Karang Taruna. Contohnya, lapangan voli kita diaktifkan lagi, ngaji sore kita diaktifkan lagi, kumpul Karang Taruna juga kudu aktif. Bila perlu, lomba game online secara resmi juga kita wadahi.
1: Usul yang joswe, biar nanti saya koordinasikan dengan para pemuda. Pokoknya kita harus membuat wadah kegiatan yang positif agar para pemuda itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang aneh-aneh itu loh.
0: Ya, begitulah zaman sekarang, serba aneh-anehi. Kalau kita tidak segera menyaring dengan tindakan yang terukur dan akurat, bisa-bisa para generasi enom ini akan menjadi kebablasan dan pada akhirnya adat dan budaya ketimuran berangsur-angsur akan terkikis, kemudian hilang. Maka dari itu, ayo kita berbenah. Setuju, sedulur? Setuju.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

wabarakatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

mendengarkan Pros 1 RRI Kediri dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an juga tahun 90-an ya, siap menemani Anda di kesempatan hari Kamis 28 Mei 2026 nih pendengar. Anda bisa bergabung di kesempatan ini melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui telepon kami di

0: 08 12 34 600 289 atau juga di nomornya M3 ya, 0857 2535 2550. Kami tunggu hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada penelpon pertama kita malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melpori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam bareng sama Ibu. Siapa ini?
1: Ayo.
0: Ibu dari Kandat.
1: Betul sekali.
0: Oh ya, dari Ibu Siti Aisyah ya.
1: Iya. Ini masih di sini kan?
0: Iya, betul.
1: Iya. Tumben kok siaran.
0: Tumben kok siaran malam. Ya gantian toh.
1: Sehat ya Mas ya. Sehat.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Lagunya tahun berapa Mas?
0: Tahun 80 atau 90.
1: Iya Mas, mulai 2000 lo kapan lek mutar lo? Enggak pernah diputar.
0: Tungguin aja setiap hari.
1: Iya, enggak usah. Ah, kuling lawas-lawas. Usia 70-an nih. Aku randu nostalgia.
0: Oh gitu.
1: Tapi punya.
0: Apa tuh?
1: Nanti dari Tommy GB sama sih ya.
0: Iya.
1: Di batas kota.
0: Oke, di batas kota, siap.
1: Iya. Salamnya buat Pak Sukarji Minggiran, Pak Sujianto Bandar, Pak Selamat Kalambret yang Purbo, terus Bung Ferdi Meroke sekeluarga, Mbak Dinda Bogor, Kang Ahmad Irwan Garut, Bu Farida Palu, Pak Widi Tokyo, Mbak Diona Kupang, terus sebagai Bu Rini Wates, Pak Monoto, Boko Bani, Mas Putra Tutu, Pak Agus.
0: Iya.
1: Siapa lagi Mas ya?
0: Banyak.
1: Dari wes Mas Gilang, Mas Arif, Semat Nyanjuk, terus
0: siapa lagi
1: dan semua yang mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Yap.
1: Salamnya hormat, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selalu sehat.
0: Ya, amin amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Bahagia dunia selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Terima
0: ya
1: kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di yang berikutnya dari Palu ada Mbak Farida. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Suaranya serak-serak ya. Ini Bang Ariel ya.
0: Rifki.
2: Oh Rifki. Suaranya Rifki serak-serak ya.
0: Serak-serak.
2: Sehat ya. Sehat.
0: Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Iya. Gimana kabar Kediri, Mas Rifki?
0: Kediri malam hari ini cerah. Kita siaran seperti biasa. Bu Farida sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat baik. Mas
0: alhamdulillah.
2: Ya.
0: Iya. Oke, lagu-lagu Indonesia tahun 80 juga 90-an mau request lagu apa?
2: Aduh. Lagu lawas tuh. Kayak lagu lawas ya?
0: Enggak juga, tahun 90-an enggak lawas-lawas banget.
2: Ini boleh ya? Kurang tahu tahun berapa ya? Lagunya dari judulnya Penjaga Hati dari Nadil Basalamah.
0: Itu masih baru kemarin.
2: Oh, baru ya? Masa lama. Oh, pilih yang ini. Apa?
0: Selon Seven Dewa dari, 19.
2: Lagunya Rizka, boleh ya? Oh, lagu masih baru juga ini kayaknya. Baru. Dari Erika, harapan yang tersisa.
0: Erika, harapan yang tersisa. Oke, mungkin mau salam-salam.
2: Oh iya ya, 90-an mungkin lah gitu ya. 90-80-an mungkin.
0: Oke, dicari. Sambil okay. Dicari. Mau
2: salam-salam ya.
0: Iya.
2: Yang barusan turun tadi ibu siapa itu yang barusan turun?
0: Ya, Ibu Siti Aisyah.
2: Oh, Bu Siti Aisyah, yeah. Salam dari Bu Farida ya. Yeah. Ada Pak Munoto, Pak Nasrun, ada Pak Zainal, ada Kang Ahmad Irwan, Bu Rini, Koko Bani, ada Lidul, ada Pak Sutioso, Pak Benijo dari Manado, ada Pak Widi dari Tokyo. Bagaimana dia?
0: Belum. Iya.
2: Oh, iya. Ada Pak Sutardi, siapa lagi ada? Ada siapa lagi? Pak Sutardi,
0: Iya.
2: Ya,

0: Melayu di Masjid sana, ada Bu Eti di Samarinda, ada Mbaniar juga, Mawanda, siapa, Pak Ramadan di Sorong, ada yang Purba. Untuk semua-semuanya ya, Mas Riki, yang sudah lewat tadi, belum sempat disebut namanya, tapi dirangkul aja dari Aspen PZ, dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih, selalu dirindukan setiap hari. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mas Riki, tetap semangat.
1: Semangat.
0: Kamu pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Juga Pak Mariono ya di Tulungagung minta diputar lagu Kau Tercipta Untukku dari Betaria Sonata. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang pun boleh dul, Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI. Buat Karifkinya, selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Mariono di Tulungagung. Di batas kota ini dari Tommy Jepisa juga ada Kau Tercipta Untukku Betaria Sonata. Lalu ada Harapan Yang Tersisa dari Erlika sudah siap mengudara ya di kesempatan malam hari ini. Masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan, lagu-lagu yang bisa Anda request di kesempatan malam hari ini. Tentunya hanya di ruang rindunya Pro 1 RRI Kediri ya. Bisa melalui telepon 0354 310 1108, atau WA, SMS, voice note juga bisa di nomor 0812 34 600 289, juga di nomor lainnya 0857 25 35 25 50 ya. Sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nih, kita putar dulu lagu yang sudah di request di kesempatan pertama ini. Tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

balik lagi di Pro 1 RRI Kediri dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Masih bareng sama Rifki Royan malam hari ini. Kondisi cuaca di kawasan Pare Kediri cukup cerah. Dan lagu-lagu Indonesia pilihan ya tahun 80 hingga tahun 90-an siap menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Hari kedua ataupun juga tanggal 11 Zulhijjah nih ya. Hari kedua setelah hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gimana kabarnya di kesempatan malam hari ini pendengar? Semoga bahagia dan sehat selalu tentunya. Ada Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung mau dengar lagunya Panbers yang Salahkah Aku. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri, semoga sehat dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Ya semoga sehat sehat terus ya untuk kita semua di tengah gonjang ganjing kehidupan yang semakin hari dipenuhi dengan berbagai macam kabar, terutama kabar-kabar dari pemerintah ya, yang ada aja gebrakannya semakin hari. Anda boleh bergabung di kesempatan malam hari ini melalui line telepon 0354 310 11 08, atau di line telepon lainnya juga boleh 0812 34 600 289, juga nomor telepon satunya lagi 0857 2535 2550.

0: mau bergabung di line telepon malam hari ini ada Pak Tarji dari Pelemahan. Halo, selamat malam.
1: Hidup memori lewat lagu.
0: Malam Pak Tarji.
1: Gimana kabarnya ini?
0: Kabarnya baik ini. Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah, amin. Sehat, bahagia.
1: Sama ini mas.
0: Iya.
1: Nanti lagunya mimpi digigit ular ya.
0: Mimpi digigit ular.
1: Iya.
0: Hah? Mimpi digigit ular.
1: Iya, mimpi digigit ular.
0: Judulnya unik ya. Penyanyinya siapa itu Pak?
1: Ya, salamnya buat Pak Sukardi, juga Pak Munoto, juga Pak Dani, juga Pak Selamat, Pak Sugeng, Lidul, semuanya saja. Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, berkah barokah.
0: Amin.
1: Dalam aktivitasnya, rezekinya, Mas Rifki juga demikian, selalu bahagia bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Mas Rifki, waktunya. Yeah.

0: rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu dan memori.
0: Lagu rindu.
1: Dan memori lewat lagu.
0: Memori dari lagu.
1: Iya, bareng sama siap.
0: Ini dengan mas siapa tak kok yang menit kok ngantuk ibu sang.
1: Gimana?
0: Kok ngantuk sama?
1: Ngantuk, iya wajar ya udah jam malam soalnya.
0: Gitu ya.
1: Kalau nggak.
0: Yang betah. Ngantuknya nanti aja.
1: Ya gak bisa diatur.
0: Ada insya iki yang saya mengkalah.
1: Mata orang ya, gak bisa diatur sih penyantuknya ya. Coba bisa diatur.
0: Ditahan dulu.
1: Iya, siap siap.
0: Aku gak lupa sama siapa tuh ini.
1: Mas Rifki.
0: Iya, Mas Rifki. Aku suka ngomong kuam.
1: Gimana?
0: Lagu yang udah siap apa Mas?
1: Lagu yang udah siap ada dari Andre Hehanusa, Bidadari. Yang lain ada dari Ratu.
0: Oh ya Mas, ya Mas.
1: Oke,
0: okay.
1: Itu siap siap.
0: Itu tadi Pak siapa?
1: Pak Tarji.
0: Oh iya Pak Tarji. Cuman itu Kang Mamang. Pak Yusri.

0: siapa ya, semua ya mas.
1: Oke, semuanya ya,
0: semua,
1: aja
0: semua kabe
1: kabe. Oke. Iya. Iya, amin.
0: Yang banyak.
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Banyak sekali.

0: Sami. Oke, Ratu ya. Waalaikumsalam. Yuk, masih di tubuh. Kali ini masih bareng sama Rifki Royan. Ada Bu Rini di Wates. Selamat malam, Bu Rini.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Mas Rifki.
0: Iya, betul sekali.
1: Gimana kabar Mas Rifki?
0: Kabarnya baik nih hari ini. Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke, sehat walafiat. Bu Rini juga ya sehat ya.
1: Alhamdulillah juga sehat hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bu Rini. Dan nanti request dari Mas Tanto Yahya Mas Rizky ya.
0: Tanto Yahya, ya judulnya apa?
1: Yang judulnya apa? Patah hati.
0: Patah hati. Oke, kenapa ya tuh patah hatinya?
1: Salam dulu Mas Rizky ya.
0: Monggo.
1: Tadi ada Mbak Dewi Mas Rizky ya.
0: Mbak Dewi.
1: Selamat malam. Juga ada Pak Tarji.
0: Iya.
1: Pak Suparji. Ada Popo Bali.
0: Iya.
1: Ada Lekdo. Ada yang Purbo, Pak Yoyo,
0: ya.
1: Juga ada Bu Eti, ada Mbak Dinda, juga ada Bu Siti Aisyah,
0: ya.
1: Juga ada Bu Ferdi, ada Pak Widi,
0: ya.
1: Ada Mbak Diona, ada Mbak Far, Mbak Frida,
0: iya.
1: Itu ya yang di luar dari sana. Dan semua saja Mas Rizky ya.
0: Iya, siap. Semuanya lengkap
1: Mas Rizky, semua saja. Mas Rizky makasih banget.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat Mas Rizky ya.
0: Amin ya Rabbal Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: dari Wates kita bergeser nih ke pinggiran bareng Pak Sukarji. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, malam Pak Sukarji.
1: Gimana? Ruang rindu, ruang tetap rindu dan memori lepas lagu.
0: Oke, minggiran gimana minggiran malam hari ini? Ramai kah?
1: Ini minggiran sopi Mas Rizky.
0: Sopi. Kenapa dan tuh hari libur ya?
1: Lalu lintas yang ke Kertosono maupun yang ke Kediri ini kok longgar ini, sepi banget.
0: Wah, sepi pol ya.
1: Mungkin kan masih belum masuk ya, mungkin masuknya kan Senin kebanyakan ya.
0: Iya ya.
1: Demikian libur panjang.
0: Betul sekali.
1: Sayangnya masih libur panjang kok tetap dinas ya. Gak liburan.
0: Ini gak ada tanggal merah sih Pak di sini. Tanggalnya hitam kabe.
1: Oh hitam kabe. Kok nggak mimpi digigit ular kan Mas Rizky ya? Biasanya ular itu kan anak-anak yang masih belum punya pasangan ya.
0: Oh gitu, nggak pernah ya Pak? Nggak pernah aku.
1: Tanya Pak, kasih aja nanti anaknya digigit itu di mana gitu. Ya nanti kalau saya nggak digigit ular Mas Rizky. Digigit anjing. Ya nanti kalau ada lagunya saya minta dari
0: dari siapa Pak? Iya. Halo.
1: Siapa yang jenis? Halo.
0: Iya.
1: Ini sinyalnya kurang bagus, ini sinyalnya jelek sekali ini.
0: Iya, di sana ya, Pak ya. Bukan di sini. Jelek sekali.
1: Di studio ya, tapi studio ya. Aku ya, dari Jayanti Mandasari ya.
0: Bidadari Jayanti Mandasari.
1: Yang judulnya Memori Bulan Januari.
0: Memori Bulan Januari. Oke.
1: Okay. Iya. Ya, kalau salam-salamnya saya ngikut Bu Rini tadi aja.
0: Maaf.
1: Ya, sudah lengkap. Ya, untuk semua saja penggemar Ruang Rindu, saya ucapkan selamat malam.
0: Ya.
1: Nih, katanya Mbak Dewi tadi Mas Rizky ngantuk, ya. Apa dipikir wakil presiden kita
0: gimana
1: ngantuk?
0: Waduh, bawa-bawa wakil presiden.
1: Kan katanya jadi Mas Rizky ngantuk katanya gitu. Ya
0: terus
1: ya sudahlah. Gak berani aku ngomong. Ya untuk semua saja Bang Marwang rindu, saya ucapkan salam rindu ya, salam sehat. Yang penting satu ya, apapun yang terjadi, walaupun dolar sampai 17.800, kita nggak usah panik ya, yang penting bahagia.
0: Siap.
1: Gitu aja Mas Ri, ya makasih, malam.
0: Malam.

0: Oke, lanjut lagi di belakang Pak Soekarji. Selamat malam, Ruang Merindu.
1: Selamat malam, kami berbagi rindu member lagu-lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar pulau. Iya. Panas.
1: Halo.
0: Iya lo, panas run.
1: Iya. Oke deh. Lagu apa nih bang?
0: Lagu Indonesia aja nih malam hari ini.
1: Oh oke deh, lagunya sang saja ya.
0: Siapa?
1: Lagunya Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Oke. Okay.
1: Ya, suara hati
0: ya.
1: Yang pertama-tama Bang Lenggar saya bertugas saya selalu ya bersama keluarga ya. Kalau ada yang pahit mohon lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir batin.
1: Semua krunya Erika dia saya bertugas saya malam saya selalu sama istirahat tanpa semuanya. Yang sudah mas tadi ya serang kompak semuanya lah tanpa kecuali ya di Kota Kediri walaupun di luar Kota Kediri. Ya selamat masih selamat malam kompak selalu semuanya di pahit mohon lahir dan batin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Siang sama ya di FM 100,2 MHz di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Mas Rizky.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan harus selalu diberkahi kesehatan.
0: Iya, amin amin.
1: Eh, nanti kalau masih tutup tak lagunya Stinky ya.
0: Stinky.
1: Mungkinkah?
0: Mungkinkah? Oke, iya. Mungkinkah?
1: Salam-salam ya. Mas Iki ya.
0: Monggo monggo.
1: Eh, tadi ada Pak Nasrun di Sulawesi. Ada Bu Farida. Ada Pak Diona,
0: iya.
1: Ada Mbak Pina, Pak Widi, ada Bung Freddy, sekalian Putri, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal.
1: Ada Pak Zainal Abidin, Bu Eti,
0: iya.
1: Bopo Bani, kita, Mas Gilang,
0: iya.
1: Ada Pak Sukarji, Pak Tarji, Yusul, Pak Agus, ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Pak Slamet,
0: Pak Slamet,
1: Pak Purbo, Pak Karyoto, Pak Mariono, Mbak Hugeng, iya. Dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semua selalu diberkahi kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
0: Amin amin ya Rabbal.
1: Masih di keluarga juga begitu. Mudah-mudahan iya. Selalu diberikan kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
0: Amin ya Rabbal.
1: Dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Terima
0: ya
1: kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

ngantri ya lagu-lagu yang disiapkan di playlist dan udah siap mengudara nih ya untuk menemani Anda sambil beristirahat, sambil santai di rumah atau yang masih dalam perjalanan ya. Selamat menikmati lagu-lagu Indonesia dalam ruang rindu Pro 1 RRI Kediri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, demikianlah Ruang Rindu edisi hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Terima kasih banyak buat semuanya, Anda semua pendengar yang sudah bergabung dalam kesempatan malam hari ini, termasuk ada Ibu Siti Aisyah di Kandat, Ibu Farida di Palu, Pak Mariono Tolong Agung, Pak Tarji juga, Bu Dewi, Bu Rini, Pak Sukarji, Pak Tarji juga, Pak Nasrun, terusnya juga siapa lagi tadi, Pak Basuki ya, Pak Uki di Bangsal Kediri juga, Bu Rayu, dan semuanya aja pendengar yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu akan kembali hadir esok hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya, dan kita akan lanjutkan dengan Harmoni Kediri malam hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kembali kami hadirkan harmoni malam di Pro 1 RRI Kediri yang mengisahkan atau memberikan informasi tentang kisah-kisah inspiratif untuk menemani Anda beristirahat di kesempatan malam hari ini. Nanti kami hadirkan beragam informasi ya yang inspiratif tentunya, sambil kita dengarkan kompilasi lagu berikut ini.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan

sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kisah inspiratif dalam harmoni malam kali ini datang dari guru-guru sekolah negeri atau SDN 19 Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene nih ya pendengar, yang di tahun ini juga kembali menunjukkan aksi nyata berupa kepedulian sosial dan juga keagamaan, di mana melalui kolaborasi erat dan keikhlasannya tinggi, para guru dan juga warga sekolah sukses menunaikan ibadah kurban berupa 2 ekor sapi pada hari Kamis ini, 28 Mei 2026. Nah, pendengar, ibadah kurban tersebut lahir dari inisiatif mulia para pendidik atau para guru, di mana mereka konsisten menyisihkan sebagian gajinya setiap bulannya, dan ketika pelaksanaan ibadah kurban mendekati hari H dan dana belum mencukupi, warga sekolah menggelar musyawarah bersama untuk menutup kekurangan dana secara sukarela demi mewujudkan niat suci tersebut pendengar. Nah, Kepala Sekolah SDN 19 Rangas Misbahuddin SPD MPD menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari kekompakan tim yang solid, di mana kerjasama dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan, sehingga pelaksanaan ibadah kurban dengan 2 sapi bisa terwujud. Nah, mendengar, aksi inspiratif tersebut juga turut mendapatkan apresiasi tinggi dari komite sekolah, di mana Ketua Komite SDN 19 Rangas Marsuki yang hadir langsung juga menyaksikan dan mengawal proses pemotongan hewan kurban, menyampaikan rasa syukurnya atas konsistensi sekolah dalam berbagi. Jadi selama 2 tahun berturut-turut dari tahun kemarin pendengar, SDN 19 Rangas memberikan contoh dan juga teladan yang baik yang penuh dengan keikhlasan. Tentunya hal tersebut juga sejalan dengan sejarah Hari Raya Idul Adha yang meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada Nabi Ibrahim yaitu untuk menyembelih putranya diganti dengan seekor domba sebagai ujian keimanan yang berhasil dilalui oleh keduanya. Nah, kegiatan pemotongan hewan kurban tersebut diharapkan bisa terus menjadi agenda tahunan serta juga tentunya menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan juga nilai religius di lingkungan pendidikan Indonesia.
0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin hari ini melelahkan dan semua sudah dilakukan semampunya. Itu sudah cukup. Tidak harus selalu kuat setiap saat. Izinkan diri untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena besok masih ada kesempatan baru untuk mencoba lagi. Selamat malam, semoga esok lebih baik.

Benar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman nomor 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat membuka jumpa kita dalam perjalanan Kediri pagi ini. Untuk edisi hari ini di agenda Jumat 29 Mei 2026, yang masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan membuka perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya segmen Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, yang pada pagi hari ini akan menghadirkan tema Hari Tasrik, Hari Zikir, dan Hari Syukur bersama Ustazah Dr. Lutfi Ulfa Ni'amah M.Kom.I. dan beliau merupakan Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dan akan dipandu oleh rekan Satya yang akan juga disiarkan langsung dari Pro 1 Madiun, Surabaya, Malang, Jember, Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI Stasiun Produksi Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Dan nanti kita juga akan hadirkan segmen dialog pagi pendengar di perjalanan Kediri Menyapa Pagi. Untuk hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan narasumber yaitu Ibu Anies Setiawati SHC, konsultan pajak kantor hukum firma Kahuripan Bela Negara. Kita akan membahas mengenai kenapa banyak orang yang takut pajak. Kemudian nanti juga kita akan hadirkan segmen dialog ruang publik di perjalanan Kediri siang ini dengan tema Indonesia Sehat, mengusung tema dialog yakni pentingnya PHBS bagi ibu hamil. Dan akan dihadirkan pendengar oleh narasumber di siang hari ini yaitu Linda Prananti SST, Bidan Praktek Mandiri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampai nanti perjalanan kita sampai merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar ya, masih cukup panjang. Saya akan menemani Anda di perjalanan Kediri pagi hingga Kediri siang. Kita akan bergabung dengan program 1 RRI Madiun saat lagi untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
2: RRI Madiun dan RRI Sumenep disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nus Jawa Timur hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfa Ni'amah M.Kom.I, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Satya?
3: Terdengar sangat jelas sekali. Ustazah, terima kasih pagi hari ini setelah sholat subuh langsung menyempatkan waktu ya menyapa para pendengar Pro 1 di seluruh Jawa Timur ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah Hari Tasyrik, Hari Zikir dan Syukur. Idul Adha sudah kita lewati, Ustazah, masih Hari Tasyrik ya. Ini sampai hari Sabtu esok ya. Nah, kira-kira apa ya, yang betul harus kita lakukan di Hari Tasyrik ini? Kalau dari judul kan kaitannya dengan zikir ya. Zikir seperti apa yang kita baca dan ungkapan syukur apa sih, Ustazah, yang harus kita lakukan di Hari Tasyrik ini, Ustazah?
4: Sebelumnya saya menyapa pemirsa yang ada di seluruh
3: Jawa Timur.
4: Jawa Timur ya, ini yang ada di seluruh Jawa Timur dan mungkin juga di seluruh Indonesia, karena juga saya sampaikan ke warga juga ini pesatnya yang ada di Sumatera gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang maya ini ya, karena kita sekarang tidak bisa bersama, tetapi kita bisa menyaksikan di RRI. Kaitannya dengan hari ini adalah materi tentang Mutiara Pagi, materinya tentang Hari Tasyrik ini, bagaimana kemudian Hari Tasyrik ini bisa menjadi hari zikir dan juga harinya syukur begitu. Kalau kita ketahui, pemirsa semuanya, kita sudah melaksanakan Idul Adha. Kemarin Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13 ini ketepatan kita sekarang berada di tanggal 12 Zulhijjah. Berarti ini masuk kepada hari pasir. Jadi hari pasir itu adalah hari di 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik itu diawali dulu dengan apa sebenarnya tasyrik itu, kan, mantan. Agar kita tahu bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam tiga hari tasyrik itu. Kalau tadi disebutkan hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, maka kemudian ini kenapa kemudian menjadi istimewa begitu ya? Istimewanya itu disebabkan karena waktu tersebut umat Islam itu kemudian diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban, ya. Jadi tidak hanya pas Idul Adha tanggal 10 saja, tetapi bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Terus kemudian apa itu hari tasyrik? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, tasyrik itu kan artinya matahari terbit, atau juga bisa diartikan sebagai menjemur sesuatu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, kalau sekarang kita mungkin ketika memiliki sesuatu agar awet itu kemudian disimpan di dalam kulkas, tetapi nyatanya pada masa zaman dulu ketika ada yang berkorban kemudian dagingnya melimpah, maka kemudian daging itu agar awet dijemur untuk kemudian diawetkan agar bisa dimakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi bisa kemudian dikonsumsi pada hari-hari lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penamaan dari hari tasyrik itu sendiri, ada berbagai macam pendapat. Tapi yang pada intinya ketika kita berbicara tentang hari tasyrik itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi kalau hari-hari yang lainnya itu boleh berpuasa, tetapi kalau hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, bahkan ada karena kena adzan gitu ya, terus kemudian tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa melakukan diganti dengan puasa itu sendiri. Jadi hari tasyrik itu tidak diperkenankan untuk berpuasa, kecuali bagi siapa yang mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan haji. Jadi tidak mendapatkan. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Bukhari Sahih ini nomor 1859. Nah, kemudian hari tasyrik ini, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada hari tasyrik? Ini biasanya saya sama Mbak Satya ini ngobrol seperti biasanya, saya menyampaikan bahwasanya untuk mempermudah bagaimana apa yang kita lakukan pada hari tasyrik itu, kemudian saya mengartikan atau ada beberapa akronim dari kata zikir dan juga syukur. Karena kalau kita sedang berkorban di Idul Adha, itu kita pengorbanan, maka kemudian apa yang harus kita korbankan gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu, memang kita mengorbankan hewan, misalkan kambing atau kemudian sapi dan unta mungkin begitu ya. Tetapi kemudian bagi sebagian orang mungkin belum bisa mengorbankan hewan korban, tetapi kemudian kita bagaimana agar hikmah dari korban itu sendiri, kita mengorbankan ego kita, amarah kita, dan lain-lain. Kemudian setelah kita berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah itu ataupun di tanggal 11, 12, 13, nah kemudian kita diminta untuk berbahagia, kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Atau kemudian setelah kita berkorban itu kan hasil korbannya kemudian dibagikan kepada tetangga, kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Itu kan menjadi sesuatu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik adalah hari zikir dan juga syukur, maka kemudian saya mengartikan zikir itu saya akronimnya, kalau D-nya itu ya. Ini kalau ini bisa kita sambil ngobrol Mbak Satya atau cukup saya saja?
3: Ya, kita sambil ngobrol dan juga untuk para pendengar yang ingin bergabung kita perkenalkan gitu juga ya, Ustazah ya.
4: Okay.
3: Baik.
4: Jadi begini Mbak Satya.
3: Zikir untuk poin D-nya apa ini? Biasanya kan Ustazah selalu apa ya, ada akronim atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk mengingat,
4: betul.
3: Gitu ya. Kalau D-nya apa
4: jadi,
3: ini Ustazah?
4: Iya, jadi saya memang ingin mempermudah begitu ya, karena yang kita hadapi itu kan banyak orang, sehingga saya ingin kalau berbicara tentang zikir, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah dekat. Maka yang harus kita lakukan sebagai manusia itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan bahwasanya fadzkuruni adzkurkum. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah itu tandanya bahwasanya kita sebagai seorang manusia atau hamba itu di dalam hari tasyrik itu seharusnya itu juga bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia itu adalah dekat kepada Allah begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tadi Mbak perhatikan gitu, waktunya adalah dekat. Kemudian kita umpamakan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Itu kan sungguh berbeda ya Mbak Sabya ya. Nah bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang dekatkan diri kepada Allah itu, kita ini di hari tasyrik ini adalah hari mendekatkan hati kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara takbir. Itu kan ada ya Mbak, kalau kita bertakbir itu kan ya, takbir kita lakukan pada saat setelah sholat biasanya begitu kalau pas hari tasyrik. Dan juga kita melakukan takbir, jadi kita ada ya bersyukur itu kan dengan bertakbir. Ada juga tahlil dan juga doa-doa yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi apa saja amalan yang biasanya dilakukan keistiqomahan itu bisa kemudian kita lakukan pada saat hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini kalau kita lihat ada beberapa kisah gitu ya. Kisah yang salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab ini berzikir dengan suara yang sangat keras di Mina sehingga seluruh orang itu ikut mengagungkan Allah. Jadi memang ketika kita sekarang berada pada hari tasyrik itu kan dalam kegiatan ini kaitannya dengan haji juga ya. Jadi ketika kita berhaji, puncak haji itu kan berada di tanggal 10, 9, 10. Nah itu kan sudah di wukuf ketika 9 Tarwiyah Arafah itu wukuf Arafah dan kemudian pelaksanaannya sampai ke Muzdalifah dan juga ke Mina sampai penyelesaiannya. Nah itu di

5 ayat 185 Allah menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita senang ya sewajarnya saja begitu, karena tidak seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian terlalu dalam kebahagiaan kita sendiri menurut versi kita yang ada di dunia. Kita itu harus ingat bahwasanya hari tasyrik ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu tanpa melupakan akhirat. Jadi kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk akhirat, maka kemudian gimana kita melakukan yang namanya tidak diperbudak oleh dunia atau terlena dengan dunia. Nah ini kaitannya dengan pernah suatu ketika kita melihat ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang paling mulia, tetapi nyatanya beliau itu dalam kehidupan nyata itu adalah orang yang paling sederhana, dan itu menjadi suatu hasanah untuk kita. Bagaimana kita itu bisa meniru Rasulullah dalam bersuhudnya, jadi tidak serta-merta kemudian kita memiliki harta atau kita memiliki apa saja kemudian kita terlena dan kita melupakan akhirat, karena sejatinya kehidupan kita itu adalah untuk hilal yang itu, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi dengan kita berpikir itu tadi, ini membuat hati kemudian tidak mudah sombong dengan kemilaunya dunia. Kita tidak terbawa gitu ya dengan keberlapnya dunia, tapi kita harus ingat bahwasanya itu adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Dan kemudian kita berbicara tentang berpikir, yang ketiga adalah itu bagaimana kemudian kita ikhlas. Ya, jadi kita ikhlas dalam kegiatan ini, ikhlas dalam beribadah tentunya, dan juga dalam pengorbanan, karena ini kaitannya dengan tadi ketika kita berkorban itu adalah hari pengorbanan gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ini ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, gitu ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu memang harus beribadah dengan ikhlas. Walaupun kenyataannya terkadang manusia itu ketika beribadah awalnya memang terasa berat. Nah, ketika merasa berat dilakukan terus menerus, diupayakan, kemudian akan menjadi sesuatu yang nyaman begitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan merasa tidak tentram kalau kita tidak melakukannya. Dan itu kita harus melakukan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya begitu ya, karena kita itu ya tadi dalam hal yang diciptakan Allah, dan kemudian kita memang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah di hari tasyrik ini kemudian bagaimana kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim ketika, dan Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah dari Allah. Kita ketahui bahwasanya pada saat Idul berkorban Idul Adha itu pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, itu dilakukan dengan ikhlas begitu. Dan juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama. Ismail patuh kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk dilakukan penyembelihan sebagai ketaatan kepada Allah, maka Ismail pun juga mengikuti dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahnya. Tentu Nabi Ibrahim di sini rela mengorbankan putranya demi mentaati Allah. Itu kemudian yang mungkin juga harus kita lakukan ya. Terkadang kita itu mungkin memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk jangan terlalu mencintai, sehingga ada sesuatu yang kemudian harus kita relakan gitu. Maka cintai makhluk atau cintai sesuatu yang ada di dunia itu sewajarnya saja. Cinta kita yang paling utama itu adalah dengan Tuhan kita. Nah kemudian keikhlasan ini menjadikan kita bagaimana amal ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Nah kita kalau ikhlas gitu ya beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Nah kalau kita berbicara tentang pikir, terus selanjutnya kata keempatnya adalah bagaimana kita tanya adalah kumandang. Kita bagaimana mengumandangkan takbir, bukan ya? Jadi walitukabbirullah ala ma hadakum. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi kita bagaimana kemudian mengumandangkan, mentakbirkan. Di mana kemudian kita ketahui bahwasanya hari tasawuf

0: itu adalah ayyamut tasyrik, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hari tasyrik, ini adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di hari tasyrik inilah kita itu diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah sholat dan juga sepanjang hari. Ya, takbir. Biasanya kalau ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sampai selanjutnya. Nah, kemudian kita ketika bertakbir ini menghidupkan suasana, ya, suasana iman dalam hidup kita. Kalau kita kemudian menyampaikan iman kepada Allah, maka kita menyebut asmanya, begitu. Dan ketika kita menyampaikan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah itu adalah maha besar, Allah maha segalanya yang bisa membantu kita, begitu. Nah, kemudian pikir setelah A itu ada I lagi, maka kita istiqomah. Bagaimana kita sebagai manusia ini istiqomah atau menjaga semangat ibadah? Kalau tadi sudah ikhlas, kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan? Ya, ahabul a'mal ilallah itu adalah yang kemudian terus menerus wa muha atau wa in qalla. Jadi bagaimana amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita itu kenapa kemudian disuruh yang istiqomah, disuruh yang konsisten, agar apa yang kita lakukan itu kemudian ada dampak positifnya. Jadi walaupun sedikit harus selalu diistiqomahkan. Jangan biarkan kemudian semangat ibadah kita itu hilang setelah Idul Adha. Jadi momen Idul Adha ini kemudian kita bagaimana memupuk agar kegiatan kita ini bisa terus dilakukan secara istiqomah dan bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Nah, ya, kemudian bagaimana istiqomah itu kemudian bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, begitu ya. Dan juga ngomong zikir yang terakhir itu adalah ridho. Jadi kalau tadi ada kemudian diistiqomahkan, kemudian ridho, bagaimana kita sebagai manusia itu minta ridhonya Allah gitu. Ya, radhiyallahu anhum radhuan. Jadi bagaimana kemudian bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, tujuan utama ibadah di hari tasyrik ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi memang benar-benar kita itu ikhlas, kemudian kita istiqomah dan juga kita pasrah. Jadi kita ridho atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian Nabi Ismail juga kemudian ridho ketika menerima ujian besar ya dari Allah, begitu. Baik. Nah, kemudian kalau kita ridho itu biasanya hati akan lebih bahagia dan tenang, begitu Mbak Satya. Mungkin itu dulu berkaitan dengan zikir, Mbak.
1: Iya, baik.
0: Satya, ya.
1: Itu dulu, tapi ini mencakup semuanya gitu ya, Ustazah, ya.
0: Betul.
1: Mulai kita yang kita lakukan agar bisa dekat dengan Allah, kita memiliki sikap yang zuhud, ikhlas dalam ibadah serta pengorbanan, kemudian kita juga mengumandangkan takbir, ya, istiqomah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah. Berarti sebenarnya Idul Adha ini bukan hanya soal kita menyembelih daging kurban saja, tetapi ada jauh lebih besar maknanya dibanding yang kita hanya menyembelih hewan kurban aja gitu, Ustazah.
0: Iya, leres. Jadi kalau mungkin hanya orang awam itu menganggapnya ibadah kurban Idul Adha itu hanya sebatas motong kurban saja, tetapi pada dasarnya padahal di balik itu ada makna besar nih, Mbak. Jadi kalau orang hanya melihat kita memotong kambing atau memotong sapi itu saja ya, terus kita makan-makan, kita hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang sangat menyenangkan? Kalau kita makan daging itu kan, apalagi yang mungkin tidak pernah makan daging, daging itu kan sangat enak sekali ya, Mbak, ya. Kalau biasanya daging tempe, daging tahu, terus kemudian tiba-tiba kita makan daging kambing gitu kan rasanya agak wow gitu ya.
1: Istimewa, ya.
0: Dan itu iya, mewah. Jadi kemewahan yang dirasakan itu kemudian bukan hanya kemewahan saja, tetapi bagaimana kalau kita itu memiliki sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kemudian tidak bisa melebihkan itu terhadap cinta kita terhadap Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalkan kita, ya, kita lihat saja seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bagaimana tidak cinta kepada Ismail, Mbak Satya? Karena sudah sepuh dari muda sampai sepuh. Nabi Ibrahim itu tidak memiliki putra dan kemudian diberikan Allah putra. Ketika putranya yang mulai beranjak besar dewasa itu kemudian diminta untuk menyembelihnya, itu apakah sesuatu yang tidak sangat berat seharusnya dilakukan oleh manusia? Dan nyatanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Nah, kita pun juga demikian. Kita itu mencintai semuanya begitu ya. Maka kita harus bisa kemudian mengerjakan itu, mengorbankan. Bagaimana kita kemudian mengorbankan ego kita? Jadi terkadang kita itu punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kita bisa mengeremnya gitu ya. Kita kadang suka marah gitu. Bagaimana agar itu tidak kita lakukan? Dan bagaimana kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya aja begitu maksudnya. Nah, kesalahan itu juga harus kita bagikan, yaitu dengan membagikan korban tadi, makanan korban.
1: Baik, karena gini ya Ustazah, saya semalam juga sempat melihat di sebuah media sosial gitu, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha apa. Kalau Idul Fitri kita bisa memaafkan gitu, kalau Idul Adha kita ini ya dituntut untuk keikhlasan, dan ikhlas itu katanya lebih berat daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
0: Betul.
1: Ya, jadi memang jokes, tapi jokes yang memang menusuk gitu. Oh, ternyata benar loh ya. Mengikhlaskan itu jauh lebih susah daripada kita memaafkan gitu, Ustazah.
0: Betul. Jadi saya juga kemarin melihatnya. Jadi kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu kayaknya berbeda gitu, Mbak Satya. Jadi kenapa Idul Fitri itu lebih ramai begitu ya? Idul Adha itu lebih sepi begitu ya? Mungkin ramainya pas penyembelihan hewan kurban aja gitu ya. Tapi memang katanya itu kan, karena kalau Idul Fitri itu hanya memaafkan saja, kalau Idul Adha itu sudah sampai pada pengorbanan dan juga keikhlasan yang harus lebih luas. Kalau kita memaafkan bisa saja memaafkan Mbak Satya, tapi terkadang lebih dalam lagi apakah sudah benar-benar ikhlas nih
1: ya, begitu. Baik. Ustazah, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini. Dari line telepon 49198, silakan pendengar untuk Anda akses ya, untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, atau lewat WhatsApp di Pro 1 RRI Madiun, nomornya 0811-366-9907, atau juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat live chat di YouTube RRI Madiun atau live visual di aplikasi RRI Digital ya, Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana untuk yang dari line telepon, ada yang bergabung ya? Baik, bisa dicoba kembali. Kali ini saya sapa dulu para pendengar dan juga pemirsa nih di YouTube RRI Madiun yang pagi hari ini absen ya, katanya menyimak dan juga hadir. Ada pertanyaan dari Tias Zazah ya. Kenapa? Mengapa pada hari Tasyrik umat Islam itu diharamkan untuk berpuasa? Tanggapannya Ustazah seperti apa?
0: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sih kita itu diharamkan untuk berpuasa? Jadi kalau kita biasanya diperintahkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, kenapa di hari Tasyrik itu malah kemudian kita diharamkan? Jadi ini memang ada beberapa perbedaan pendapat nanti ya. Kalau kita lihat, karena pada hari Tasyrik itu ada yang menyampaikan ini, kalau di apa ya, kalau tidak salah ini Imam Syafi'i itu menyampaikan disamakan atau diibaratkan dengan hari syak atau hari yang meragukan. Jadi antara biasanya hari-hari yang meragukan itu, kalau kita misalkan ini waktunya bulan puasa atau belum, kita itu kan juga tidak boleh berpuasa dulu, Mbak. Kecuali memang itu sudah terbiasa apa namanya, sudah diistiqomahkan ya. Tetapi biasanya kalau kita menjelang masa Ramadan itu juga di hari-hari terakhir itu juga belum diperbolehkan puasa. Nah, kenapa ini kalau kita berbicara tentang kehidupan gitu ya, kalau di hari Tasyrik itu kan hari dimana kita itu disuruh untuk tadi ayyamul akli wa syurbi wa hikmi tadi deh. Hari dimana kita itu diminta untuk makan-makan, minum dan juga berpikir. Setelah, kalau kita lihat, setelah kita berpikir hari kurban itu kan, kemudian ada hari dimana kita membagikan hewan kurban, kita berbagi kebahagiaan. Dan kemudian di hari berbagi kebahagiaan itu kita diminta untuk, diperintahkan untuk kemudian menikmati hidangan hasil dari makanan yang dihasilkan dari tadi hewan berkurban tadi. Sehingga kita diminta untuk menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan kita bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga itu sama-sama berbahagia atas apa yang sudah diberikan. Jadi kalau kita melihat dulu, ketika tadi saya menceritakan Nabi Ibrahim itu sangat mengorbankan putranya. Jadi apa yang sangat dicintainya kemudian itu harus diberikan kepada Allah dengan disembelih. Tapi nyatanya kemudian Nabi Ibrahim itu bisa melewati rintangan itu. Jadi walaupun seharusnya sebelumnya itu kemudian tidak di apa? Tidak di gini. Jadi sebelumnya kemudian gini aja. Jadi kemudian bagaimana kita menjadikan hari tasyahud itu sebagai hari untuk menghormati momen momen ibadah gitu loh Mbak,
1: okay.
0: Ibadah haji.
1: Baik, baik.
0: Jadi kalau kita tahu ibadah haji itu kan dilakukan puncaknya itu pada tanggal 9 Mbak Satya, tanggal 9 ketika kita kalau tanggal 8 itu kita tarwiyah kemudian Arafah. Jadi di dalam ibadah haji itu puncaknya ada di tanggal 9, 10, 11, 12 itu. Jadi armusnya Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi itu kan orang-orang yang sedang berhaji itu kemudian pada hari tasyrik itu waktunya mabit di Mina, melontar jumroh dan juga begitu enggak. Terus banyak zikir di sana. Itu kan pengorbanan yang sangat luar biasa yang harus beliau-beliau lakukan di tanah suci. Mereka bisa berjalan kaki jauh sekali gitu ya.
1: Baik.
0: Kemudian ini syariat memberikan keringanan dan juga kekuatan fisik dengan tidak berpuasa.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Baik.
0: Kalau kita yang di sini itu kan kemudian disuruh untuk berdoa ya, berzikir gitu ya. Kalau yang di sana kan benar-benar pengorbanan yang luar biasa yang beliau-beliau lakukan di tanah suci ketika melakukan puncak haji di Armusna Arafah. Muzdalifah dan Mina itu sendiri.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Dari line telepon 459198 kalau Anda berada di luar Madiun ya, jangan lupa untuk menambahkan kode area 0351. Tema kita pada hari ini adalah hari tasyrik, hari zikir dan juga syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI pendengar dalam Mutiara Pagi Berjaringan yang pagi hari ini dihadirkan atau disiarkan langsung dari studio programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, untuk pendengar di seluruh Jawa Timur. Kita akan jeda sejenak ya Ustazah dan juga para pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

0: Mutiara pagi hari ini masih hadir dari RRI Madiun ya, untuk pendengar dan juga pemirsa di seluruh Jawa Timur. Mutiara pagi berjaringan hari tasyrik dan hari zikir serta syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun ya. Kemudian ini ada yang bergabung ya lewat WhatsApp Pro 1. Ustazah, saya bacakan ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mau bertanya, apa hari tasyrik yang istimewa dan apakah hari tasyrik waktu istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak sedekah, berzikir dan membaca Al-Qur'an? Terima kasih dari Ibu Sri Suhartini. Kemudian ini ada juga di YouTube RRI Madiun ya, yang bertanya seperti ini. Ustazah, benarkah di hari tasyrik doa yang kita panjatkan itu tidak akan tertolak oleh Allah? Silakan Ustazah tanggapannya.
1: Terima kasih sobat anu nggih, sobat-sobat semuanya yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kemudian apakah pada hari tasyrik itu melakukan hal-hal tadi ya, Mbak? Itu dianjurkan begitu ya. Memang ketika kita berada di hari tasyrik itu kan tadi bahwasanya ketika kita berada di hari tasyrik itu, kalau tadi kita sampaikan bahwasanya kita itu diminta untuk kemudian bagaimana agar umat Islam itu menampakkan syukurnya kepada Allah. Dan rasa, salah satu rasa bentuk syukur kita adalah dengan kemudian tadi bagaimana kita bisa lebih ikhlas melaksanakan kegiatan ibadah kita dan juga kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian mau berdoa, kemudian kita mau berzikir kepada Allah, maka insya Allah, kalau kita menjamin apakah doa itu kemudian diijabah oleh Allah, itu memang disampaikan bahwasanya tidak akan tertolak begitu doanya. Tetapi kemudian siapa yang bisa menjaminnya kapan doa itu akan diberikan begitu? Bisa jadi doa yang kita minta saat ini itu bukan diberikan di dunia, Mbak Satya, tetapi bisa jadi diberikan kelak di akhirat. Jadi doa yang kita minta itu, kita yakini bahwasanya apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin doa itu pasti dikabulkan sekarang. Tetapi doa itu biasanya kita minta itu sesuatu yang ternyata menurut Allah tidak benar, tidak baik, sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena tidak dikabulkan, tetapi memang itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita yakini saja bahwasanya doa-doa yang kita lakukan itu akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak hari ini di dunia, mungkin nanti di akhirat itu menjadi pertolongan atas doa-doa yang kita lakukan selama kita di dunia atau mungkin di hari tasyrik ini. Begitu Mbak Chatnya.
0: Baik, berarti soal dikabulkan dengan segera atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang terpenting kita yakin bahwa doa kita sampai, gitu Ustazah.
1: Iya, yang kita harus begitu. Jadi kalau kita doa itu kan harus yakin Mbak Chatnya. Kalau kita tidak yakin dengan doa kita, bagaimana kemudian Allah itu begini, kita ibaratkan pada diri kita sendiri, kita yakin gak sih pada diri kita? Nah kalau kita yakin, ibaratnya begini, kalau kita minta sama orang tua gitu ya, anaknya itu berulu-ulu sungguh-sungguh memintanya gitu ya, orang tua juga akan melihat oh udah ini penanam sehingga pantas untuk kemudian diberi gitu Mbak Satya. Jadi kalau kita sendiri mintanya gak bener-bener gitu, oh berarti gak bener penanam ini kan gitu. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai hamba itu, kalau hamba meminta kepada tuannya itu ya juga dengan sesuatu yang benar-benar begitu, yang khusyuk, yang meminta dengan sebenar-benarnya meminta. Apalagi kita itu kan hidup tidak hanya di dunia saja, maka permintaan yang kita minta pada hari tasyrik ini bukan hanya sesuatu yang kita nikmati di dunia saja, tetapi juga sesuatu yang akan kita butuhkan nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa menjamin doa kita itu akan dikabulkan sekarang atau nanti, tapi kita sebagai manusia itu harus mengikhtiarkan kemudian untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan keyakinan. Karena ibadoni antipi, kalau kita sudah yakin kata Allah, maka separuh dari keyakinan itu bisa diwujudkan oleh Allah. Begitu Mbak Satya.
0: Baik. Ustazah, kalau tema kita pada hari ini adalah zikir dan juga syukur ya. Tadi poin zikir tadi Ustazah juga sudah menyampaikan ya. Nah, tinggal bagaimana poin syukur yang apa yang sebenarnya mungkin ini adalah kejutan singkatan nih dari Ustazah ya. Tapi sebelum Ustazah menyampaikan, ini ada pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak Setia.
0: Ya, betul. Silakan Pak Fauzi, pertanyaannya.
2: Dengan kebetulannya.
0: Iya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ibu Ustazah. Ini kan selamat hari Idul Adha ya Bu. Sekarang kan masih hari Tasrik tuh kan.
0: Iya.
2: Nah, sekarang begini bertanya lah, masalah pribadi enggak apa-apalah. Oke, berkali. Kan saya ikut bergabung berkurban kan di luar tempat saya, luar Garut kan. Mm-hmm. Tujuannya kan biasa dengan seseorang yang ngajak gabung, oke, satu. Tapi di sisi lain saya ada tujuan tertentu, tujuan pribadi kan, tapi ibadah. Mm-hmm. Tapi maksudnya saya berhubungan dengan seseorang, ternyata anaknya bersetegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi, sedangkan dia suka, aku suka. Yeah. Nah, bagaimana cara supaya meluruhkan acara dengan cara ikut berkurban, akhirnya ikut bergabung niat ibadah, akhirnya lampu kuning sudah keluar. Nah, lampu kuningnya itu berdoa, dan mungkin apakah memang itu karena saya ikhlas berkurban disana dengan doa, akhirnya yang tadinya anaknya begitu bersitagang, akhirnya lampu kuning keluar, cuma belum hijau. Nah, lampu kuning ini kan masih berperang, apakah bakal kembali ke lampu merah atau ke lampu hijau. Sekarang udah kuning. Nah, bagaimana Bu Ustada, apakah kurban saya sah tidak menurut hukum, karena selain tujuan ibadah ada tujuan pribadi. Terima kasih.
0: Ada misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, singkatnya saja, Pak Fauzi ini bergabung di apa ya, untuk berkurban gitu di daerah lain, yang ternyata di daerah lain itu ada orang yang ingin dituju gitu ya, supaya membuktikan bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Kira-kira kurbannya seperti ini apa ya, ada ikhlas tapi ada misi gitu, boleh tidak Ustazah?
3: Jadi sebenarnya innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, begitu ya Mbak Satya. Jadi kalau niat awalnya bapaknya memang niat untuk berkurban, maka ya kurbannya diterimalah ya. Jadi kalau ada niat lainnya itu menjadi penuh tambahan apabila kemudian itu diijab oleh Allah. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan apa semua doa kemudian diijab, nah itu Mbak Satya ya. Jadi kemudian tidak ada dalil sahih sebenarnya yang secara khusus menyatakan bahwasanya semua doa di hari tasyrik itu pasti dikabulkan tanpa tertolak. Tetapi yang harus kita lakukan tadi, kita itu kan harus berdoa bagaimana kemudian agar pada hari tersebut kita itu juga dimuliakan oleh Allah, kemudian kita diminta untuk kemudian berzikir gitu ya. Karena ini adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kaitannya dengan bapaknya, Bapak Farid tadi ya.
0: Jadi
3: kalau Bapak Farid itu awalnya pasti Pak Fauzi, mohon maaf. Pak Fauzi itu kan niatnya juga untuk beribadah ya pastinya, untuk berkorban, itu tujuannya kepada Allah. Walaupun kemudian ternyata ada pihak itu yang kemudian agar begitu ya. Biasanya manusia juga begitu Mbak Setia, mendekat Allah itu kadang agar itu kan memang ada, karena manusiawi ya kita itu. Tetapi harus diingat bahwasanya yang menjadi utamanya itu adalah niat awal. Jadi kalau kita niatnya diniatkan untuk berkorban, ya sudah, itu menjadi niat yang paling utama. Oh, nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian ada sesuatu yang lainnya, misalkan agar orang di lingkungan itu melihat, atau agar anaknya kemudian menyetujui, nah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi ranahnya Allah untuk menggerakkan hati.
0: Jadi bonus gitu ya Ustazah.
3: Jadi kita tidak bisa kemudian memaksakan. Betul. Jadi kita sebagai manusia niat utamanya harus tetap niatnya berkorban lillahi ta'ala. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita, agar jangan hanya menggenggam sesuatu. Jadi kita itu berkorban semacam ini Mbak Satya. Kita sebagai manusia itu terkadang kalau kita memiliki harta, kita berkorban dengan harta kita. Misalkan sekarang Idul Adha, berarti kita mengorbankan, misalkan kita berkorban kambing atau berkorban sapi bersama-sama itu ya. Tetapi kita kemudian tidak boleh menggenggam erat apa yang kita miliki, itu kan begitu. Jadi sama seperti nanti kalau aku berkorban hartaku habis, kan tidak bisa seperti itu. Sama seperti ketika kita diibaratkan seperti tarik nafas Mbak Satya. Kita itu hidup ya tarik ya lepaskan. Jadi tarik nafas itu ditarik dulu, habis itu dibuang kan nafasnya Mbak Satya. Tidak kemudian kita narik toh, habis itu dibuang lama gitu, gak dikeluar-keluarkan itu juga gak kuat.
0: Okay,
3: jadi
0: baik.
3: Sebenarnya kita itu tidak memiliki sesuatu. itu milik kita itu bukan, tetapi itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan. Kalau kita sampai memiliki sesuatu, maka kita mengeluarkan korban, itu adalah perintah. Baik. Sama seperti nafas yang ditarik, harus segera dikeluarkan. Baik. Maka nanti ada nafas baru, udara baru yang kita tarik, begitu seterusnya. Baik. Jadi intinya niati ibadah, nanti untuk yang lain-lainnya biar Allah yang menggerakkan hatinya. Semoga hatinya putranya ibunya tergerak untuk kemudian menerima bapaknya.
0: Baik, baik. Ada poin syukur ini yang harus disampaikan ya di menit-menit akhir kebersamaan kita, Ustazah. Poin S-nya seperti apa dalam syukur?
3: Kalau dalam syukur ini ada S. S-nya adalah sabar. Dimana kemudian kita sabar dalam ketaatan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Mbak Satya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu juga sabar menghadapi ujian besar yang diberikan oleh Allah. Kesabaran inilah kemudian melahirkan yang namanya kekuatan iman, Mbak Satya. Jadi kita ini dilatih untuk bersabar. Jadi cukupnya ini adalah sabar dalam ketaatan.
0: Baik.
3: Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus sabar. Dan yang kedua ini Y-nya, Mbak Satya. Ini ada yakin. Nah tadi saya bilang yakin, yakin semua nikmat berasal dari Tuhan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu awal mulanya dari Allah. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa memiliki. Kita yakin bahwasanya wama bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada pada kalian atau kita semuanya itu berasal dari Allah. Jadi kemudian pada hari Asyri ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya semua kebahagiaan adalah karunia dari Allah. Kita meyakini bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar kepada Allah itu harus yakin. Sehingga kemudian kalau kita yakin apa yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita meyakini adanya Allah, kemudian itu akan tumbuh rasa syukur yang tumbuh rasa syukur, rasa syukurnya itu loh Mbak Satya, ya. Gitu ya. Jadi kita itu harus yakin, tapi yakin ya, yakin dalam ketaatannya agar kemudian tumbuh rasa syukur pada diri kita bahwasanya kita itu enggak miliki apa-apa kemudian dititipi ya, harus dengan keyakinan kita menjalankan amanah tersebut dan lebih meningkatkan rasa syukur kita.
0: Baik.
3: Kalau syukurnya U berarti Mbak Satya ya. Terus syukur ya U ya. Ini Mas Po sudah makan waktunya. Jadi harus
0: cepat. Jadi cepat aja gitu. Poin U-nya seperti apa? U yang pertama.
3: U-nya adalah ukhuwah. Nah, jadi bagaimana kita mempererat persaudaraan ini, Mbak Satya? Dalam karena kemudian di dalam hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim, ini berarti sahih, di mana tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, begitu Mbak Satya. Jadi kita sebagai manusia itu bagaimana mempererat tali silaturahim juga, ukhuwah Islamiyahnya ini juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian pada hari Tashrik ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk berbagi makanan, berbagi kebahagiaan gitu. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas juga, itu kemarin yang kita bahas Mbak Satya.
0: Baik. Kalau untuk
3: nah, ini kemudian berbagi membuat hidup kita ini lebih ketat begitu Mbak.
0: Baik. Itu dari ukhuwah ya, U yang pertama. Kalau ya, untuk poin K seperti apa Ustazah?
3: Kayaknya ini kalau kata Kak ini kan terserah saya yang Mbak Satya. Kemarin saya juga bilang pokoknya terserah saya, kalau masuk alhamdulillah, tidak masuk menurut pemirsa ya mohon maaf, gitu aja. Jadinya itu adalah kendali begitu Mbak Satya. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengendalikan hati kita dari keluh kesah. Terkadang kita sebagai manusia itu tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Nah, kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita lakukan hanya keluh kesah kok gitu ya. Kok ngini toh, gino, bahasanya orang Jawa ini kan, terus ini orang Sumatera Mbak Satya, jadi kok ngini toh, itu kan juga nggak boleh. Itu keluh kesah kita terhadap apa yang Allah berikan itu tidak boleh. Lapar pun lah ibenatun, gitu ya.
0: Baik.
3: Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Baik. Itu yang Allah janjikan kepada kita, gitu.
0: Poin U yang kedua seperti apa Ustazah?
3: Oke, U-nya kedua adalah utama. Bagaimana kemudian kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya, Mbak Satya. Jadi kita tidak boleh kemudian menduakan atau mengetigakan, tapi kita bagaimana mengutamakan. Jadi U-nya adalah utama.
0: Baik.
3: Sebagaimana kita itu kan menyebutkannya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
1: gitu ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu juga kita lakukan pada saat sholat, kita melafadzkan itu juga gitu. Bagaimana kemudian di hari pasir ini mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya mendahulukan Allah. Nah ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang rela mentaati perintah Allah tanpa membantahnya, walaupun itu kemudian mungkin agak sedikit menyakitinya karena harus menyerahkan putranya begitu. Saat Allah diutamakan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bermodal oleh Allah. Baik. Itu yang saya yakini Mbak Satya.
0: Baik, poin terakhir R-nya
1: Mbak Satya.
0: R-nya apa ini Ustazah?
1: R-nya adalah rahmat Mbak Satya. Nah ini bagaimana mengharap rahmat dari Allah. Warahmati wasi'atullah syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang hari tasyrik tadi adalah ayam tasyrik, ayam akli wa syurbi wa dikrillah. Jadi hari pasir itu adalah hari di mana kita makan, minum dan juga berpikir kepada Allah. Maka hari ini, hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan dan juga bertahan. Maka mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah ini memiliki rahman rahimnya. Rahmat itu pasti diberikan kepada kita sebagai umat manusia.
0: Insyaallah.
1: Gitu. Baik. Syukur dan zikir ini kemudian membuka pintu rahmat Allah untuk kehidupan kita Mbak Satya. Ini juga harus kita yakini semuanya. Mohon Mbak Satya.
0: Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita Ustazah sebelum berpisah. Mungkin ada singkatnya saja ya sebagai penutup, sekaligus kita mohon barokah doanya Ustazah di hari tasyrik ini untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustazah.
1: Oke. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari tasyrik ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang makanan dan perayaan saja, tetapi bagaimana kemudian hati kita ini dipenuhi dengan zikir dan juga bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan syukur. Nah, semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah kemudian dijadikan hamba yang selalu dekat dengannya, gitu ya, pandai bersyukur dan syukur di atas nikmatnya, begitu ya, dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan hingga akhir hayat kita.
0: Amin.
1: Semoga ada manfaat dan keberkahannya.
0: Amin. Baik,
1: ini langsung doa nggih Mbak Satya.
0: Baik, untuk kita aminkan bersama Ustazah.
1: Nggih, monggo sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah selama itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah, sholli al-Fatihah. وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة من ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين سبحان الله يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهد لهم الفاتحة.
0: Baik Ustazah, terima kasih untuk pagi hari ini. tausiah yang diberikan ya, hari tasyrik, hari penuh zikir dan juga syukur. Semoga ada manfaat untuk para pendengar di seluruh Jawa Timur. Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar program 1 di seluruh Jawa Timur, sampai di sini Mutiara Pagi berjaringan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Madiun. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan olahraga padel dipertandingkan di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 Kota Surabaya terus mematangkan persiapan demi mewujudkan target meraih juara umum sekaligus memenuhi ambisi membawa pulang 250 medali. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan olahraga padel dipertandingkan di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan dari olahraga padel untuk bisa diturunkan di arena Pekan Olahraga Provinsi Poprov Jawa Timur tahun 2027. Persiapan dilakukan melalui penguatan organisasi hingga pembinaan atlet di berbagai daerah. Wakil Ketua Umum 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Kamis siang mengatakan pihaknya telah memenuhi target pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Menurut Ricky Bastian, kesiapan pembinaan atlet juga mulai terlihat melalui pelaksanaan Liga Padel yang telah berjalan selama 3 bulan terakhir. Kompetisi tersebut menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial.
3: Kita ada Liga Padel yang sudah berjalan, Mas. Liga amatir ya. Selama 3 bulan. Itu untuk juga bakalnya. Jadi untuk melaksanakan Liga Padel itu kan pasti butuh support dari banyak stakeholder ya. Dari venue, dari calon pemain. Itu total yang terkumpul itu 350 pemain. Nah, dari situ kan bibitnya bisa banyak ya.
2: Ditambahkan Ricky Bastian, penyelenggaraan Liga Padel membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari venue hingga para pemain. Antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel juga dinilai cukup tinggi. Dari jumlah peserta, PBPI Jawa Timur mulai melihat banyak bibit atlet yang potensial. Ricky Bastian menilai perkembangan olahraga padel di Surabaya cukup pesat. Selain Surabaya, sejumlah daerah lain juga mulai menyiapkan atlet untuk menghadapi Poprov 2027. Beberapa wilayah yang disebut aktif melakukan persiapan diantaranya Blitar, Kediri, Jember, dan Malang. Uni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 Kota Surabaya terus mematangkan persiapan demi mewujudkan target meraih juara umum sekaligus memenuhi ambisi membawa pulang 250 medali. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Poprov Jawa Timur 2027 mendatang, Persebaya tidak hanya mempunyai target meraih juara umum, tetapi juga memenuhi target 250 medali. Ketua Umum KONI Surabaya Ardirio Hukum menjelaskan untuk bisa mencapai itu, semua cabang olahraga menjadi andalan. Ia menyebut tidak ada cabang olahraga yang diistimewakan atau sebaliknya. Hanya saja beberapa cabang olahraga memiliki tradisi meraih medali emas dan mendominasi seperti di cabang-cabang olahraga akuatik dan juga judo.
5: Tentunya semua cabang olahraga ini menjadi andalan KONI Surabaya untuk meraih target kami di Porpov 2027. Ini semua kita tidak bisa menganak emaskan, tidak bisa. Ini cuman kita punya cabur yang memang tradisinya luar biasa seperti akuatik dan judo, itu bisa di 17 sampai 15 emas.
4: Sejauh ini semua persiapan baik secara kesiapan atlet maupun infrastruktur sebagai tuan rumah telah berjalan dengan baik. Untuk kesiapan atlet terlihat dari program pusat latihan khusus atau puslatsus perdana yang diikuti oleh 459 atlet dan 129 pelatih dari 36 cabang olahraga. Program ini berbasis sport science hasil kerjasama dengan UNESA untuk memastikan fisik atlet berada pada level maksimalnya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
6: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pari, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pari, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
7: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak Lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan beras di romi, orang tua-tua sudah jauh, dulu aja sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
6: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pari, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pari sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
6: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pari menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
9: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
6: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pari Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar tahun ini PT Dharma Lautan Utama atau PT DLU menyalurkan sekitar 6.000 paket daging kurban kepada panti asuhan hingga kelompok warga yang sebelumnya telah didata sebagai penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: Sebanyak kurang lebih 6.000 paket daging hewan kurban disalurkan PT Dharma Lautan Utama atau PT DLU pada Idul Adha 2026 dengan sasaran ditujukan kepada sejumlah panti asuhan serta masyarakat Surabaya. Dirut PT DLU Erwin Hapujono menjelaskan, khusus untuk di Surabaya, hewan kurban yang disembelih menjadi 600 paket, di mana masing-masing paket ada yang berisi 1 kg dan 3 kg. Idul Adha tahun 2026, jumlah hewan yang disalurkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini total sebanyak 110 ekor sapi yang disebar ke sejumlah daerah di mana terdapat anak perusahaan.
11: Sasaran penerimanya di dalam daftar saya baca macam-macam. Ada yang dari panti asuhan, ada dari kelompok masyarakat yang memang sudah kita survei sebelumnya yang layak menerima. Demikian juga karyawan juga menerima, keluarga karyawan juga. Dan tempat-tempat lain yang memang berdasarkan hasil survei beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya memerlukan. Kita bagi, insya Allah kita semua ingin tuntaskan satu hari.
10: Erwin berharap ratusan hewan kurban yang disalurkan pada Idul Adha tahun ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ani Hasanah melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, RRI SP Tuban membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya bersama Witra Adila.
12: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, kembali dipercaya oleh DSU Al-Uswah Tuban untuk menyalurkan daging hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kegiatan ini merupakan kali kedua bagi kedua lembaga ini berkolaborasi untuk aksi sosial keagamaan. Tahun ini, RRSP Tuban menyembelih 1 ekor kambing yang telah diamanatkan. Selanjutnya, dikemas menjadi 20 paket daging kurban dan langsung didistribusikan kepada warga kurang mampu. Koordinator RRSP Tuban bagi Setiawan menyampaikan rasa syukur atas konsistensi kepercayaan yang telah diberikan. Ia menjelaskan bahwa tahun ini metode pendistribusian ini sengaja diubah agar jangkauan penerima manfaat menjadi lebih luas.
13: Alhamdulillah hari ini kembali dipercaya untuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang kurang mampu. Jika tahun sebelumnya kami fokus di ring 1, tahun ini kami sengaja membagikan secara acak seperti tukang becak, pemulung, tukang bersih-bersih jalan, dan para duafa yang sengaja kami antarkan ke rumahnya. Semoga bermanfaat untuk mereka. Amin.
12: Sementara itu, manajer DSU Al-Uswa Tuban sekaligus ketua panitia kurban, Eriko Dwi Saputra, mengungkapkan alasan menggandeng RRSP Tuban dalam kegiatan ini adalah karena didasari oleh rekam jejak kolaborasi yang solid dan berdampak.
14: Kemudian, mengapa kami menggandeng RRSP sebagai mitra penyalur daging kami ke masyarakat? Karena RRI merupakan media atau lembaga yang selalu berkolaborasi dengan DSU, khususnya di kegiatan-kegiatan sosial DSU. Kita sering menggandeng dan sering berkolaborasi dengan RRI, terkhusus di event Ramadan ya, kita ada dapur sahur dan di kegiatan-kegiatan lainnya yang kita berkolaborasi.
12: Eriko berharap sinergi ini dapat terus berjalan di berbagai program kemanusiaan lainnya untuk membantu anak yatim, piatu, serta kaum duafa di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang masih menghadapi sejumlah hambatan. 96 desa menunggu penyediaan lahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anna Kusuma.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan poros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kediri memberi imbauan kepada warga untuk tidak resah karena isu hoaks aksi begal dengan modus mengenakan kostum hantu pocong. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
18: Seiring maraknya kasus begal dengan modus kostum hantu pocong, pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal itu disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barkah Ramsul saat temui RRI Kediri. Ia mengatakan bahwa informasi kasus begal dengan modus berpakaian pocong adalah kabar bohong atau hoax yang beredar luas di masyarakat.
19: Tidak ada ya Mbak. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Itu ada warga lah, ini kepedulian warga juga saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dikejar Mbak, akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamtipmas untuk melakukan pengamanan.
18: Ditambahkan oleh AKP Barkah bahwa hal yang sebenarnya terjadi di wilayah Polres Kediri ini adalah ada 3 orang anak muda yang saat itu bergoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Lalu hal itu dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Namun sebelum video ini dibuat, ternyata sejumlah warga melihat keberadaan mereka dan akhirnya mereka ditangkap secara ramai-ramai oleh masyarakat. dan dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Sebelumnya, Kapolres Kediri AKBP Brahma Supriyaji berpesan bahwa di wilayah ini memang juga sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri. Dalam flyer ini ditemukan pula logo Pemkab dan Pemkab Kediri, sedangkan sebenarnya Pemkab setempat tidak pernah mengeluarkan himbauan tersebut.
20: Itu hoax loh, yang ada juga orang pakai pakaian pocong itu. Aslinya orang itu pak. Aslinya bukan itu waktu hoax. Ini hoaxnya udah sebelum itu. Hoaxnya itu kan flyer sebelum itu. Flyernya muncul sebelum ada anak-anak itu. Flyernya kan mengatasnamakan Diskominfo, Pemkab dan Pemkab Kediri gitu kan. Iya, gak ada bikin itu. Kemudian justru karena flyer itu mungkin orang jadi berpikir untuk itu gitu, karena flyer itu. Iya, tapi bukan begal, bukan ya.
18: Kedepan misalkan juga diminta akan lebih bijak dalam menyerap informasi dari berbagai platform, termasuk halnya dari media sosial. Ada baiknya mereka ini bisa mencari informasi pembanding dari media mainstream sebelum memastikan apakah kabar ini adalah fakta. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni mendatang, gelaran Waisak Festival 2026 di Tunjungan Plaza Mall Surabaya menghadirkan patung Buddha atau rupang transparan terbesar di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
21: Waisak Festival 2026 kembali digelar dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak sekaligus memperingati satu dekade perjalanan Young Buddhist Association of Indonesia YBA. Tahun ini festival mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Festival yang berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya hingga 31 Mei 2026 itu menghadirkan berbagai pagelaran seni, kegiatan spiritual hingga instalasi diorama Buddhis yang terbuka untuk masyarakat umum. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha transparan yang terinspirasi dari Bumi Sparsamudra. Diorama tersebut dibuat menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja tahan karat dengan tinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya tersebut kembali mencatatkan rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar di Indonesia. Ketua Waisak Festival 2026, Clea Alvina mengatakan, Waisak Festival memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat.
22: Ini tahun keempatnya kita memecahkan rekor MURI dan sebenarnya kita bukan goal utamanya kita untuk memecahkan rekor MURI. Kita hanya ingin bisa menjadi sebuah organisasi atau event di mana kita itu bisa menyebarkan atau mengenalkan Buddhisme dan nilai-nilai Buddhisme ini secara universal dan general agar orang-orang itu bisa kenal kita, terutama kan karena kita di dalam mall ya kan, ini lebih mudah untuk mengenal dan mengurus Buddhisme.
21: Selain diorama, festival juga menghadirkan ruang interaktif Experience Interbeing, diorama pohon bodi, atraksi seni budaya, workshop meditasi hingga kegiatan budi seperti pindapata, puja relik dan sangadana. Waisak Festival 2026 juga melibatkan berbagai komunitas Buddhis, vihara serta organisasi mahasiswa Buddhis dari Surabaya dan Jakarta. Setelah di Surabaya, rangkaian Waisak Festival 2026 akan berlanjut di Mall Taman Anggrek Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Ermina melaporkan.
0: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta DS Editor Adi Nugroho, Dokumentasi Fahri dan juga Operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Apa kabar Anda mendengar yang baru saja mendengarkan kami? Anda masih bersama dengan Dini Wardani pagi hari ini dalam program Surabaya pagi ini. Dan nanti kita akan buka informasi-informasi begitu ya. Di tanggal 29 Mei 2026, hari ini hari Jumat terakhir di bulan Mei. Karena Jumat minggu depan udah masuk bulan Juni gitu ya. Hari ini ada informasi atau memperingati hari apa saja sih pendengar? Hari ini diperingati sebagai Hari Lansia atau Hari Lanjut Usia Nasional ya. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para lansia yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Nah, Hari Lanjut Usia Nasional ini pendengar juga diperingati sebagai momentum untuk mengingat pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan para lansia, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dan dengan meningkatnya usia, harapan hidup masyarakat Indonesia, diharapkan kualitas hidup lansia ini menjadi isu yang semakin diperhatikan. Karena berbagai kegiatan ini biasanya ini akan digelar dalam memperingati Hari Lansia atau Lanjut Usia Nasional pendengar. Sekaligus menjadi momen untuk mengajak generasi muda untuk terus menghormati dan juga menjaga hubungan baik dengan orang tua maupun para lanjut usia. Kadang nih ya, sebagai Gen Z ya, ini juga merasa, aduh, kalau ngobrol sama orang tua itu kayak merasa udah deh, gak ngerti lah ya diomongin gitu. Padahal jangan salah, lansia sekarang itu juga beda sama lansia dulu gitu ya. Kalau lansia sekarang itu lebih ke melek teknologi daripada lansia dulu. Dan yang pasti lanjut usia ini, usia itu hanyalah angka. Awet muda tetap harus menjadi pilihan gitu ya. Biarkan yang bertumbuh usianya aja, jiwanya tetap muda. Dini kemarin itu ikut running ya, running maraton di Kenjeran. Itu Dini ngeliat ada banyak lansia juga ikut loh pendengar. Dan itu sangat luar biasa sekali ya staminanya. Jadi mereka itu di atas usia 60 tahun tapi ikut, ada beberapa yang ikut half marathon, bukan half marathon sih ya, maraton 8 kilo. Nah, padahal aku tuh udah ngos-ngosan, tapi ternyata mereka ini masih segar bugar dan masih benar-benar luar biasa banget staminanya. Wah, pokoknya salut banget ya. Jadi ternyata usia itu tidak membatasi untuk bisa berolahraga, tidak membatasi untuk berkarya, dan para lansia ini juga masih kuat untuk berlari, walaupun ya gak berlari juga, ada yang jalan juga ya. Tapi 8 kilo itu bukan jarak yang pendek loh ya, jangan salah. Jadi cukup ngos-ngosan juga gitu ya. Wah, keren sekali, salut buat para orang tua atau para kakek nenek gitu ya, yang masih bugar di usianya sudah lanjut. Pokoknya keren semuanya. Oke, peringatan hari ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional di tanggal 29 Mei peringat. Dan bertujuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun karakter dan juga kualitas generasi bangsa. Dan Hari Keluarga Nasional ini berawal dari semangat program keluarga berencana atau KB yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera. Seiring waktu, makna peringatan ini berkembang menjadi ajakan untuk mempererat komunikasi, kasih sayang, dan ketahanan keluarga di tengah perubahan zaman. Sekaligus hari ini juga menjadi Hari Penjaga Perdamaian PBB ya, dan menjadi peringatan untuk menghormati jasa para personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia. Pasukan yang dikenal dengan sebutan Blue Helmets tersebut ini memiliki tugas untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, hingga membantu proses perdamaian di negara-negara konflik. Oke, itu tadi ya, ada beberapa peringatan yang Dini hadirkan ya ke ruang dengar Anda mendengar. Selamat Hari Lansia, selamat Hari Keluarga, dan juga selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari ini. Dihadirkan Jamrut ulang tahun.

Selamat pagi semuanya. Hari ini berulang tahun di tanggal 29 Mei 2026. Semoga panjang umur, semoga dilapangkan rezekinya, semoga bisa menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini pendengar, ini juga beberapa instansi itu ya, ini juga masih libur, tapi beberapa juga udah masuk dan beberapa di antaranya juga WFH ya. Tapi ya udah enggak apa-apa, bagi yang WFH selamat WFH, yang libur selamat libur, yang masih bekerja selamat bekerja. Yang pasti harus bahagia ya. Karena apa ya? Karena bulan akhir bulan harus bahagia. Awal bulan sebentar lagi ya, harus tambah bahagia karena awal bulan sudah mulai gajian. Ya enggak sih? Yo dikuatin lagi pundaknya yo, dikuatin lagi semangatnya yo. Semangatin pokoknya semuanya harus semangat di hari ini ya. Dan mendengar, kalau kita melihat ini ya, seleksi penerimaan murid baru, nah, atau sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pendengar menyiagakan sebanyak 7.212 tenaga operator dan tim help desk untuk memastikan pelayanan pengambilan PIN SPMB 2026 berjalan optimal ya. Dan Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung PY mengatakan bahwa pengambilan PIN SPMB 2026 di hari pertama ini memang berjalan cukup baik. Menurutnya, perangkat komputer juga sudah terhubung dengan database server pusat. Ia menjelaskan masing-masing sekolah memiliki variasi pelayanan dalam membantu masyarakat. Namun yang terpenting menurutnya adalah seluruh masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang informatif, ramah dan optimal selama proses pengambilan PIN hingga pendaftaran SPMB berlangsung. Seluruh tahapan SPMB ini juga telah dipublikasikan sejak awal dan aturan pelaksanaannya juga telah disesuaikan ya dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Dan ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak perlu datang terlalu awal ke sekolah untuk mengantri, karena saat ini setiap sekolah juga sudah mengatur sistem antrian sekitar 200 peserta per harinya ya. Lebih lanjut, petugas bagian depan sekolah ini juga telah disiagakan untuk memberikan informasi terkait dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang harus dibawa agar peserta yang belum lengkap dokumennya tidak terlanjur mengantri panjang. Jadi kalau udah SPMB SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA ya, ini tuh yang deg-degan tuh mesti orang tuanya ya. Karena gimana ya, takut kalau anaknya nanti gak keterima di sekolah-sekolah unggulan gitu ya. Jadi ya semoga aja gak ada teknis-teknis yang error-error lagi ya. Semoga komputernya, handphonenya semuanya sehat ya. Dan semoga teman-teman kita yang lagi SPMB dimudahkan untuk menerima PIN dan juga untuk ikut seleksi masuknya, dan semoga bisa keterima di sekolah pilihannya.

147 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua.

Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Siang, oh siang, pagi. Pagi hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Surabaya udah mulai mataharinya udah kelihatan, makanya Dini pikirnya masih udah siang gitu ya. Ternyata masih pagi, masih jam 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Tapi mataharinya sudah mulai menampakkan diri, ya kan? Jadi udah mulai cerah secara hatiku pagi hari ini mendengar. Dan kita update dulu untuk informasi cuaca pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya. Hari ini Surabaya diprediksi akan cerah terus ya sampai nanti 17 waktu Indonesia Barat, kemudian akan berawan ya sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Mendengar dengan suhu ini hari ini agak sedikit terik ya, suhunya antara 29 derajat celcius sampai nanti pukul 10 pagi ini akan ada di suhu 32 derajat celcius, dan pukul 12 siang nanti ini suhunya di 34 derajat celcius sampai pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Baru nanti pukul 15 akan turun di suhunya 33 derajat Celcius. Jadi agak sedikit terik ya hari ini, cukup sabar, cukup semangat hari ini. Jangan lupa untuk selalu bawa sunscreen, sunblock ya, agar enggak kosong kalau Anda beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu bawa air mineral, karena biar tetap terhidrasi dan enggak dehidrasi. Karena apa? Karena hari ini masih belum boleh puasa, karena masih masuk hari tasyrik ya. Dinikmatin dulu aja, mumpung masih bisa makan belum bisa puasa gitu ya. Baik, kalau begitu kita nanti akan update kembali informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar saat ini jam 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kita coba update informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Pagi hari ini masih terpantau lengang ya, bahkan cenderung ramai lancar, cenderung lengang, cenderung agak sepi gitu ya. Di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya juga masih cukup lengang di pagi hari ini. Kemudian untuk kawasan Jalan Ahmad Yani, pagi hari ini sampai mengarah kawasan Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, kemudian Panglima Sudirman masih ramai lancar aja ya. Belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Gunung Sari, Mastrip mengarah ke kawasan Uyung masih ramai lancar. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad masih ramai lancar. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai kawasan mana ini ya? Coba. Oh, Rungkut Madia ya. Ini juga masih ramai lancar. Kenjeran, Kapasan, Dupa juga masih ramai lancar. Kedung Cowek arah Suramadu pagi hari ini juga masih ramai lancar pendengar, dan belum ada kepadatan arus lalu lintas di sudut kota Surabaya pagi hari ini. Karena mungkin masih pagi ya, dan juga ada beberapa hal yang mungkin bisa lagi WFH ya, atau mungkin ada hal-hal yang ya mungkin bisa dibilang lagi keluar kota. Karena kalau kita melihat ya, libur panjang ini sepertinya luar kota, salah satu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang dipadati oleh para wisatawan. Tapi kalau Surabaya sepi. Surabaya ramainya itu kalau cuman weekday aja gitu ya. Apalagi hari Senin sama hari Jumat, kalau lagi weekday, ramainya itu bikin gemas gitu ya. Dan yang pasti kawasan Surabaya dan sekitarnya pendengar, ini cocok banget buat sepedaan pagi-pagi. Dan yang pasti kalau udah pagi-pagi sepedaan, ini bisa membuat kita bisa hidup lebih panjang 1000 tahun.

Nunggu 1000 tahun lamanya, asalkan hadiahnya kamu ya. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini menit ke-56 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, kalau kita update dulu untuk informasi haji ya di pagi hari ini, coba kita update bersama dengan kawan-kawan redaksi mendengar di pagi hari ini. Dan jamaah haji mendengar, ini pagi ini ya, ini lautan manusia memadati jalanan Mina menuju ke Jamarat pada saat krusial, yaitu pada pagi ini waktu Arab Saudi di hari Tasyrik pertama tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jamaah haji dan juga dari berbagai dunia berbondong-bondong melontarkan jemarat jumrah ula begitu ya, wusta dan akobah begitu ya. Jumrah ula, wusta dan akobah pendengar. Dan tidak hanya itu saja, sejak hari pertama kedatangan jamaah di tenda Mina pendengar dini hari waktu Saudi, tepatnya pada markas 80 haji reguler, antrian di kamar mandi juga sudah terlihat penuh, bahkan hampir tidak pernah berkurang sampai hari Kamis kemarin. Di tanah suci bahkan kamar mandi laki-laki dan perempuan masing-masing hanya memiliki 20 bilik termasuk 2 bilik disabilitas. Ini ternyata tidak mampu menampung tingginya kebutuhan jamaah setelah menjalani rangkaian ibadah di Arafah dan Musdalifah. Dan itu tadi mendengar informasi yang kami hadirkan pagi hari ini ya, dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena Dini akan menemani Anda sampai nanti merapat 10 ya waktu Indonesia Barat.